0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.

Tahun 2002 film Gladiator 2 kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum. Disutradarai oleh Ridley Scott, film ini melanjutkan kisah karakter Lucius yang saat ini sudah beranjak dewasa. Jadi Gladiator 2 ini teman kedua masih akan melanjutkan ya cerita dari edisi pertamanya. Dimana mengambil latar Romawi kuno, film ini menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator 1. Lucius ini hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan. Dan ia ini kemudian dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum. Perjalanan tersebut kemudian membawa Lucius ini kembali ke Roma. Di sana Lucius harus bertarung sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan kekaisaran Romawi. Film ini dibintangi oleh Paul Mescal dan juga ada Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen serta Joseph Quinn teman pro 2. Melalui film ini, sutradara Ridley Scott kembali menghadirkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar. Film ini menjadi fase baru bagi sequel Gladiator dan juga membuka kembali kisah spektakuler dari arena Colosseum. Jadi mungkin buat kamu yang penasaran ya sama kelanjutan Gladiator pertama, sudah bisa nonton Gladiator 2 karena sudah hadir di Netflix Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produeva,
3: teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
2: Produa FM.
7: Teman terbaik.

0: ngambil di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.

Teman Pro 2 Film City, si vampir menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang bisa dibilang agak beda ya dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra tersebut, Teman Pro 2 mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama tersebut mempertemukan Satin Zaneta dan juga Sisio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar lebar, Teman Pro 2. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Dari official first look yang sudah dirilis Teman Pro 2, Satin ini terlihat kebingungan ya setelah terbangun dari tidur dan mendapati dirinya memiliki gigi taring, Teman Pro 2. Sementara Sisio ini tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan serba hitam yang justru terlihat menawan. Nah, alih-alih menghadirkan suasana mencekam, potongan adegan perdana film tersebut Teman Pro 2 justru memperlihatkan situasi komedik ya. Nah, cerita ini kemudian berkembang dengan membawa persoalan keluarga sekaligus kritik terhadap kehidupan sosial.

Dalam keterangannya, sutradara Rahabi Mandra mengatakan sosok vampir dalam film tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai kehidupan kelompok kelas atas. Dan perubahan kehidupan Siti ini menjadi cara untuk memperlihatkan bagaimana seseorang dari lingkungan sederhana menghadapi dunia elit. Menurut Rahabi, teman Pro 2, konflik Siti ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisiknya setelah menjadi vampir, di mana film tersebut juga mengajak penonton untuk melihat kesenjangan sosial melalui pengalaman seseorang yang tiba-tiba memperoleh akses ke lingkungan.

Satin dan Sisio, teman produ film ini juga turut dibintangi oleh Ajil Dito dan juga Shania Gracia. Film ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 22 Oktober 2020.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Jadi ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang sudah pada stay tune di RRI Pro 2 Nabire di Spada ya, dari buka siaran sampai hampir jam 10 ini. Setelah ini teman Pro 2, kamu akan ditemani dengan Kakak Novi, temani kamu di segmen Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
3: Lingkungan.
4: Lalu lintas.
5: Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
6: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
7: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
6: Hah? Apa lagi?
7: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
6: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
7: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Semoga kembali satu dari Prodia Forma Bidaya Teman Terbaik Kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semuanya di edisi hari ini, hari Senin ya, 10 Agustus 2026. Ada Noviliana yang pastinya akan menemani kalian semua nanti sampai di jam 3 sore. Hari ini cuacanya mantap pol. Mudah-mudahan gak panas ya, soalnya kemarin tuh udah dari apa ya, hari Sabtu tuh minggu tuh gerimis-gerimis gitu teman bro dua. Pasti kamu sudah tebak tuh, yes hujan deras. Padahal nih tididit, kayak kita di PHP. Tatonya panas lagi, gerimis lagi. Semalam pun juga gitu, gerimis-gerimis aja teman bro dua. Padahal udah berharap nih inginnya hujan, padahal tarada no. Okay, buat teman-teman semuanya, selamat hari Senin aja. Biasanya hari Senin tuh sibuk ya, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, apalagi kalau sekolah ya pelajarannya juga biasanya agak-agak susah. Hari Senin habis upacara matematika, belum lagi tiba-tiba ulangan dadakan. Haha, biasanya ini paling tidak disukai sama anak-anak sekolah begitu, karena kita juga zaman sekolah ya, kalau sudah habis upacara udah panas-panasan, tiba-tiba ibu guru atau pak guru bilang, ayo nak kita ulangan, itu macam hati kacau sekali seperti itu. Oke, buat teman-teman yang jalan aja, yang lagi kerja selamat bekerja, sukses selalu ya. Saya punya lagu yang enak deh buat didengarin ya, pagi hari ini udah jam 10 lewat ya. Pokoknya lagu ini enak buat kamu dengerin, apalagi pas lagi kerja. Biar semangat kerjanya, terus juga kamu tidak, gimana ya, gak jenuh gitu teman pro 2. Oke, lagunya siapa? Tulus dengan 17. Ada yang masih umur 17 gak? Kalau saya 17 tapi udah lewat, udah lama kali gitu.

0: Love.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
5: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

RRI Pro Devil Nabire, teman terbaik kamu Roni Parulian dengan Angin Rindu. Beberapa hari ini tuh berangin sih teman Pro 2, angin kencang enggak juga, pokoknya anginnya enak banget gitu ya, bukan angin rindu. Kalau angin rindu boleh deh langsung aja disampaikan langsung kepada orangnya teman Pro 2, gak usah lewat angin, gak akan berasa kok ya. Kalau langsung disampaikan langsung plong dong hatinya nanti.

Oke, buat teman-teman semuanya, selamat siang aja yang lagi pada beraktivitas yang hari ini. Pokoknya hari ini tuh kalau kita perhatikan sekitar jalan tuh pokoknya nuansanya merah putih. Karena nanti 17 Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi buat teman-teman semuanya, ya pastinya dong kalau kita lihat perkantoran itu udah ramai pokoknya, umbul-umbul, terus juga banyak yang jual umbul-umbul, bendera, macam-macam gitu teman Pro 2. Nah, kemerdekaan Indonesia itu lahir melalui perjuangan yang panjang dan juga pengorbanan. Nah, jadi pengorbanan yang besar itu dari para pahlawan di teman Pro 2 itu demi mempertahankan bangsa Indonesia. Jadi kalau kamu tahu lagu Mengheningkan Cipta, pasti tahu dong ya. Kalau nggak tahu, aduh udah keterlaluan tuh teman Pro 2. Karena zaman kita sekolah ya, dari SD, SMP sampai SMA, pasti lagu nasional itu ada Mengheningkan Cipta, lagu kebangsaan yang lainnya juga ya, Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya setiap lagu, kalau bisa kalau upacara pasti kita pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu wajib. Nah, kalau lagu Mengheningkan Cipta ini karya dari Truno Prawit, ini menjadi pengingat untuk mengenang saya juga, kita itu menghormati jasa mereka, begitu teman Pro 2. Nah, jadi ini kalau kamu tahu, lagu Mengheningkan Cipta itu termasuk lagu nasional yang kerap digunakan untuk dalam pelaksanaan berbagai upacara resmi kenegaraan. Jadi kalau habis lagu Indonesia Raya pasti akan ada lagu Mengheningkan Cipta. Jadi kita disuruh untuk mengheningkan cipta, tunduk kepala sejenak seperti itu ya. Nah, jadi kehadiran lagu Mengheningkan Cipta ini mengajak masyarakat Indonesia memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur demi membela kemerdekaan Indonesia. Nah, kamu tahu kan tidak makna lagunya teman Pro 2? Pasti ada yang bilang, apa ya, ada juga yang menerka-nerka. Nah, ini pasti ada juga yang, ya lupa gitu. Pokoknya bukan yang gak tahu, tapi lupa ingat gitu ya. Nah, jadi makna utama lagu Mengheningkan Cipta itu berkaitan erat dengan penghormatan terhadap pengorbanan pahlawan. Jadi, kenapa kita selalu menundukkan kepala sejenak? Nah, itu untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan yang telah memperjuangkan

kepentingan bangsa. Nah, sebenarnya pesannya juga itu simpel aja, teman Pro 2. Kamu tahu pesannya itu adalah mengajak kita nih untuk menyadari bahwa kemerdekaan itu memiliki sejarah yang panjang yang dipenuhi perjuangan dan juga pengorbanan. Jadi memiliki apa ya, sejarah itu enggak pendek gitu. Bagaimana pengorbanan para pahlawan itu untuk bisa mempertahankan kepentingan bangsa itu dengan pengorbanan dan juga perjuangan yang sangat panjang. Jadi baik awal dari lagu Mengheningkan Cipta itu menggambarkan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur ketika mempertahankan tanah air dan juga bangsa. Jadi ini perjuangan mereka itu menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu ya kita tidak boleh secara mudah, secara gampang gitu loh teman Pro 2, melainkan juga melalui pengorbanan yang sangat besar. Nah, lagu tersebut juga nih teman Pro 2 menggambarkan bahwa pahlawan itu sebagai sosok yang jasa dan juga perjuangan itu tetap hidup dalam ingatan kita orang semua. Begitu. Jadi kami yang masih muda ataupun juga yang masih pelajar, kami harus tahu, harus ingat perjuangan dalam ingatan kita tuh pokoknya sepanjang hidup seperti itu ya. Karena pengorbanan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kesadaran sejarah bagi generasi penerus Indonesia. Jadi penggambaran pahlawan sebagai cahaya bagi bangsa Indonesia itu menunjukkan besarnya pengaruh perjuangan mereka terhadap perjalanan bangsa. Jadi pesan ini juga mengingatkan bahwa kita orang itu, bahwa masyarakat ya, sebagai masyarakat, kehidupan dalam kemerdekaan itu tidak dipisahkan dari pengorbanan generasi muda sebelumnya. Karena juga, dulu generasi muda juga berjuang ya gitu ya. Jadi sampai saat ini nih teman Pro 2 Menginginkan Cipta itu tetap digunakan sebagai bagian dari berbagai kegiatan yang mengenang jasa para pahlawan. Lagu tersebut juga sekaligus mengajak generasi penerus bangsa menghargai arti kemerdekaan dengan melanjutkan semangat perjuangan melalui pengabdian kepada bangsa. Jadi kamu semua pastinya yang masih muda, yang masih sekolah, itu harus mengabdi kepada bangsa. Dengan cara apa? Belajar. Terus juga kamu harus ingat tuh lagu-lagu kemerdekaan, lagu-lagu nasional. Terus juga kamu harus tahu tuh Pancasila, sila pertama sampai sila yang kelima. Terus juga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kamu harus tahu, tidak boleh tidak tahu seperti itu ya. Nah itulah wujudnya kita harus sebagai generasi muda menghargai kemerdekaan dengan melanjutkan semangat perjuangan melalui pengabdian kepada bangsa.

0: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Balik lagi di Pro 2 Santai Siang. Nah, teman Pro 2 semuanya, karena berhubung ini bentar lagi kan kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih ya. Semua temanya pasti keindonesiaan, merah putih. Jadi besok udah perlombaan gerak jalan nih, ini tingkat SD. Nah, jadi pasti seru dong ya kalau kita nonton gerak jalan. Biasanya sih tiap tahunnya gitu teman Pro 2, untuk meramaikan HUT Kemerdekaan RI pasti kita ada ikut lomba gerak jalan tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Kalau umum tahun ini kayaknya enggak ada deh. Kemarin saya lihat dia punya itu enggak ada teman Pro 2. Aduh. Sebenarnya kalau umum tuh seru, yang bikin seru tuh dong pegaya-gaya kak, misalnya tingkat umum gitu, apalagi OPD, haha. Paling biasanya umum tuh seru, dan itu biasanya tong baku cari gara kalau ada tong teman yang ikut seperti itu kan. Nah, kalau untuk anak SD sih biasanya karena lucu, imut-imut seperti itu. Nah, paling seru biasanya umum karena tong bisa baku cari gara dengan kita teman yang ikut gerak jalan seperti itu ya. Ikut gerak jalan tuh memang apa ya, seru. Pasti bagi kami yang pernah ikut gerak jalan pasti sudah tahu bagaimana keseruannya. Depo seru tuh pada saat kamu lagi gerak jalan baru panas picah. Wah, mantap betul seperti itu ya. Apalagi biasanya kan jarak tempuhnya berbeda ya, dari SD, SMP, SMA juga pasti beda, tidak sama. Biasanya jarak tempuh SD itu biasanya sekitar 5 kiloan gitu, dari 5 sampai 7 lah ya. Karena bisa dibilang kan masih masih kecil juga seperti itu. Pasti seru. Itu biasanya paling ramai tuh di Taman Gizi, biasanya startnya di Taman Gizi. Itu biasanya kalau kita mau lewat pemacet apa. Jadi kalau kamu besok nih mau lewat Taman Gizi, kayaknya kamu pindah haluan deh, cari jalur lain seperti itu. Kamu cari jalan tikus kah atau bagaimana seperti itu. Soalnya kalau kamu lewat situ pasti kamu macet, mendingan kamu putar haluan saja seperti itu. Nah, jadi kalau kamu besok yang mau siap nonton boleh, karena panggungnya itu pas di depan kantor bupati. Jadi pas di depan Tugu Nabire Hebat situ dia punya panggung. Karena tadi saya lihat melintas tuh, dong su bikin panggung, kayaknya panggung penghormatannya di situ nanti. Oke, buat teman-teman semuanya pasti seru dong kalau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, karena banyak sekali nanti pertandingan-pertandingannya yang bakal seru gitu ya. Apalagi biasanya tingkat OPD ada nih pertandingan seru seperti itu. Nah, biasanya kita tidak kejar menang atau kalah, kita ikut serta itu sudah kayak bahagia, karena itu momen kebersamaan seperti itu, seru sekali. Apalagi kostum-kostumnya pasti merah dan putih seperti itu ya. Oke, nanti masih banyak lagi informasi yang bakal saya update nih untuk teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. I could have my Gucci on. I go with my Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends?

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah jam 12 siang, teman Pro 2. Gimana? Udah pilih menu makan siang apa hari ini? Nah, pasti bingung dong. Apalagi kalau misalnya awal bulan kayak gini, enak sih makan siang yang enak-enak. Agak mehong gak apa-apa lah, sebagai reward gitu ya. Oke, yang lagi makan siang, sama makan siang aja. Yang lagi jalan, hati-hati di jalan. Nanti bakal saya update informasi untuk siang hari ini. Pokoknya nanti kuliner dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: Pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

Marito dengan Tak Segampang Itu. Gimana suaranya bagus ya. Kalau kalian ingat lagu ini, aduh, pas nih. Lagi putus cinta dengan lagu ini, oh makin kacau balau gitu perasaan begitu. Nah, jadi buat teman-teman Frodo semuanya, si Anggi Marito ini kan jebolan Indonesian Idol ya. Cuma dia juara berapa ya? Juara 3 kok enggak salah ya. Betul, pokoknya dia juara 3 deh. Waktu itu kan siapa ya? Tiara Andini. Terus ya pokoknya dia juara 3 deh. Suaranya bagus, cantik pula. Ah, siapa sih yang tidak pokoknya ngefans dengan Anggi Marito.

Oke, buat untuk semuanya yang lagi libur istirahat, Mas juga lagi makan siang, tapi cuacanya hari ini enggak terlalu panas-panas sekali sih teman Pro 2 ya. Panas-panas bikin mengantuk seperti itu habis makan siang. Waduh. Oke, buat teman-teman semuanya, makan siang paling sehat. Biasanya kita harus cukupi sih karbohidrat, terus juga sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan lupa juga sih protein nabati teman Pro 2 hewani juga jangan lupa seperti itu ya, kayak tahu, tempe juga itu bisa menjadi pilihan utama buat kita. Tempe penyet enak sih ya, siang-siang gini, apalagi kalau misalnya sambalnya jos, waduh enak. Rawon udah enak juga sih, paling enak juga kalau makan yang lalapan gitu teman Pro 2. Ayam boleh, lele juga boleh gitu teman Pro 2. Apapun menu makan siangnya, kita tetap juga lihat komposisinya, jangan yang terlalu banyak karbohidratnya, nanti malahan ngantuk, terlalu kekenyangan seperti itu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, ya biasanya paling enak kalau misalnya makan siang tuh di traktir, atau enggak diajak sama makan siang sama keluarga juga boleh lah ya, jadi pilihan yang paling mantap deh. Karena kalau makan siang sendirian tuh rasanya kayak nggak enak gitu. Makan siang sama pasangan juga top, karena kamu bisa sambil share ini kesibukan masing-masing di tempat kerja, terus sama keluarga juga boleh. Cuma agak jarang sih kalau makan siang sama keluarga karena kesibukan masing-masing seperti itu ya, apalagi kalau misalnya jarak tempat kantornya juga agak jauh. Kalau makan malam ya waktu yang paling tepat sih sebenarnya. Oke, selamat makan siang buat yang lagi makan siang.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: podcast. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
3: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikin ngebul. Papa ngegalau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Era di Pro 2 FM, lebih teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Santai Siang. Udah mulai mendung-mendung teman Pro 2. Akankah hujan? Amin. Seperti itulah jawaban setiap orang. Pengennya gitu ya. Doa setiap orang juga pengennya hujan. Soalnya udah hampir sebulan nih teman Pro 2 gak hujan. Aduh, berdebu di mana mana. Musim kemarau, sumur pun juga kering. Tapi dompet gak kering kan? Kenapa? Biar beli air. Ya sama aja, Mehong juga beli air, bro. Berapa ya? Pokoknya hampir 300-400, ada yang 600 ribu. Tapi itu yang berapa ribu liter ya. Pokoknya kalau yang 3 ribuan itu 350-400 gitu ya teman produk. Aduh. Jadi hemat-hematlah kita menggunakan air. Bijaklah teman produk. Oke. Sudah jam 1 nih teman Pro 2. Yang lagi istirahat, ya udah selamat istirahat aja. Ngantuk betul, mau tidur siang bentar aja gak apa-apa ya. Jangan lama-lama sih sebenarnya tidur siang Pro 2. Kenapa? Soalnya kalau lama-lama itu bisa berimbas kalau kamu nanti pas malam itu jadinya insomnia, susah tidur karena kebanyakan tidur siang ya. Oke, saya masih mau bahas berasih berkaitan dengan Merdeka Republik Indonesia. Jadi bentar lagi kan kita merayakan setiap tanggal 17 Agustus teman Pro 2. Nah biasanya ya menyambut kemerdekaan RI, kita itu akan melihat film-film yang bakal tayang itu biasanya di TV. Sekarang TV kayaknya udah mulai jarang deh ditonton teman Pro 2. Beneran. Sekarang lebih ke gadget. Bahkan juga muncul biasanya di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya seperti itu. Nah jadi nih teman Pro 2, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan yang begitu panjang dari para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Nah semangat perjuangan tersebut nih dapat dihayati melalui berbagai cara. Tahu gak caranya seperti apa? Untuk kita menghayati perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Ada yang tahu enggak? Saya kayak jadi guru deh. Gak juga sih. Tapi untuk kita bahas nih teman Pro 2, untuk menghayati itu mulainya dari cara yang gampang aja sebenarnya. Salah satunya yang perlu kita ketahui adalah kita menyaksikan film bertema sejarah dan perjuangan bangsa. Saya masih ingat ya, waktu saya zaman SD, SMP sampai saya SMA lah terakhir gitu teman Pro 2. Ketika kita pulang habis upacara bendera nih, biasanya kan dulu kalau terpusat itu ya, dulu ya, kalau enggak di SMK Negeri 1 ya, di situ kan lapangannya luas gitu. Di lapangan Sabta Marga 1705 Nabire atau enggak di Kodim ya. Terus dulu pernah di mana ya terakhir saya? Oh di Polres. Itu kan dulu waktu sebelum ada yang di belakang itu kan masih kosong itu lapangannya. Masih sempat sih kita dulu di situ upacara. Saya waktu itu SD atau SMP deh, saya masih ingat gitu ya. Nah, tapi paling sering sih biasanya di lapangan Kodim karena di situ paling dekat dan juga luas lah seperti itu. Nah, jadi nih teman Pro 2, dengan cara kita nonton film. Jadi sehabis upacara itu kita bakal nonton juga peringatan proklamasi itu di Istana Negara. Biasanya itu langsung disiarkan itu di stasiun TV gitu ya. Habis itu muncul lagi film-film perjuangan gitu teman Pro 2, Insinyur Soekarno. Terus pokoknya film-film bertema perjuangan bangsa gitu ya. Jadi industri film Indonesia itu menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit, dan masyarakat perjuangan. Jadi beragam film tersebut juga hanya kayak apa ya, tidak hanya menyajikan cerita yang menarik gitu, tapi juga seakan-akan mengajak kita nih. Kalau kalian tanpa sadar atau tidak nih teman berdua, ketika kamu nonton film-film yang bertema perjuangan ya, perjuangan bangsa nih, sadar atau tidak kamu itu seperti kayak apa ya istilahnya, kita jadi diajak untuk menonton atau memahami nilai-nilai pengorbanan, persatuan, dan satu lagi nasionalisme. Nah, pokoknya tiga nilai ini yang pastinya akan kamu ketika kamu lulus ya, lulus dari bangku sekolah, kamu akan menyadari, ih
dulu saya sering nonton film ini dan ini dari kecil saya nonton ini dan ini. Kamu akan tahu, oh ternyata itu mengajarkan kita untuk memahami tuh arti nilai pengorbanan, nilai persatuan, dan juga nasionalisme seperti itu. Nah, jadi bagi kamu semua nih yang ingin mengisi waktu menjelang peringatan 17-an, itu nonton tema menonton film bertema kayak perjuangan tuh bagus. Jadi bermakna, pokoknya sejumlah film itu bisa menjadi pilihan kamu nih Taman Pro 2. Nah, atau kalian bingung nih, kan bingung, ih saya mau nonton film apa? Itu kayaknya zaman-zaman dulu. Oh tidak, film-film sekarang bertema kemerdekaan tuh banyak Taman Pro 2. Jadi kamu tinggal kamu cari aja di Google, kamu cari aja atau enggak nonton kamu aja di Netflix kayak, atau nonton di YouTube seperti itu ya. Film-filmnya ini pokoknya diperankan oleh anak bangsa. Pertama, film yang pertama yang bisa kamu tonton adalah Kadet 1947. Ini tahun 2021, belum lama Taman Pro 2, masih seger-seger film ini. Jadi sebenarnya film ini terinspirasi dari kisah nyata sebenarnya. Film ini menceritakan keberanian para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia menjalankan misi berbahaya gitu ya. Jadi mereka ini melancarkan serangan udara terhadap markas Belanda. Ini sebagai balasan atas agresi militer Belanda pertama. Itu film Kadet 1947. Nah, ada juga film yang ini khusus untuk wanita-wanita lah, karena filmnya berjudul Kartini. Ini tahun 2017. Saya udah nonton Taman Pro 2. Jadi film biografi ini mengisahkan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Ini memperjuangkan pendidikan, kesetaraan perempuan Indonesia. Jadi kesetaraan gender gitu ya. Kisah ini juga menunjukkan perubahan besar dimulai dari keberanian ya, keberanian melawan ketidakadilan, keterbatasan sosial dari seorang wanita. Itulah filmnya Kartini di tahun 2017. Jadi R.A. Kartini ini disebut dengan emansipasi wanita seperti itu ya. Jadi film ini patut untuk kamu nonton ya, pokoknya bertema perjuangan juga, karena ini kan perjuangan seorang wanita untuk bisa mencari keadilan, keterbatasan sosial. Dulu tuh wanita tuh tidak boleh yang namanya sekolah. Kamu duduk manis di rumah, tinggal kamu dipinang, sudah selesai seperti itu. Zaman sekarang kalau duduk manis di rumah, aduh, tidak ada. Kalau saya rata-rata lihat sih semua sudah wanita sekarang tuh udah mulai berpendidikan gitu ya, berkarir, terus juga bahkan menjadi seorang pemimpin Taman Pro 2. Itulah sekarang wanita zaman sekarang seperti itu. Zaman dulu tidak ada seperti itu ya. Wanita itu tidak boleh di atas dari pria. Jadi wanita itu hanya ya udah di rumah aja seperti itu. Ada yang duduk pinang ya udah selesai. Sekarang tidak. Wanita itu berkarir. Kalau dia sudah punya karir, nanti dia akan memikirkan untuk berkeluarga seperti itu ya. Jadi ada sekarang tuh banyak yang wanita berkarir dan juga berkeluarga seperti itu, karena ya capek juga cari duit. Zaman sekarang cari duit ya susah, ya harus kerja lah gitu. Nah itu film Kartini. Nah yang paling biasanya paling sering muncul itu adalah film Soekarno. Kamu tahu tuh Soekarno? Film Soekarno ini terakhir tuh saya nonton itu pokoknya ini filmnya tahun 2013 ya. Ini pastinya garapan Hanung Bramantyo. Ini menampilkan perjalanan hidup Soekarno menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi penonton ini akan diajak nih mengikuti dinamika bagaimana perjuangan politik hingga juga lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kamu akan nonton tuh filmnya Soekarno. Jadi kamu nonton aja, pokoknya bagus filmnya ya. Terus juga ada film Merah Putih. Ini Merah Putih tahun 2009 kalau nggak salah ya. Jadi film ini mengikuti perjuangan sekelompok taruna yang menghadapi agresi militer Belanda pertama setelah Indonesia merdeka ya. Jadi persatuan, keberanian, pengorbanan ini menjadi nilai utama yang ditampilkan dalam film Merah Putih ini. Sepanjang kisah mereka, pokoknya itu ditampilkan dalam film Merah Putih yang tayang 2009 Taman Pro 2. Jadi nih, pokoknya banyak film yang bertema perjuangan yang menjadi rekomendasi yang buat kamu tonton tentunya di tanggal 17. Karena tanggal 17 itu libur. Anak sekolah juga libur, kantor juga libur,
kecuali biasanya yang pelayanan itu biasanya shift-shiftan ya, kayak teman-teman Prodo juga nggak libur tapi ganti-gantian, nanti ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, seperti itu dinasnya. Nah jadi nih kamu punya waktu kan libur nih, jadi kamu bisa nonton tuh teman dua pas juga di hari Senin, jadi kamu bisa nonton tuh film-film tema perjuangan. Kamu akan tahu tuh ternyata film-film ini mengajak kita untuk bisa menghargai karya anak bangsa. Kita harus juga menghargai jasa-jasa pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Aduh, saya kalau nonton juga kayak macam air mata jatuh. Betul.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Rari Pro Devil Nabire, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro Duel. Santai siang. Hati-hati jalan, buat yang jalan jangan ngebut-ngebut ya. Adem-adem aja sih siang hari ini teman Pro 2. Yang lagi makan, ya selamat makan siang aja. Yang lagi istirahat juga gitu ya. Oke, saya masih bahas tentang mengenai film-film yang bertema perjuangan teman Pro 2. Nah, jadi selain film Kartini, terus juga Kadet, terus film Merah Putih ya, ada juga film judulnya Sultan Agung. Sultan Agung Tahta Perjuangan dan juga Cinta. Ini tahun 2018. Sebenarnya saya belum nonton film ini teman Pro 2. Tapi saya pernah lihat teasernya gitu ya. Jadi kayak kalau saya ingat-ingat ya, teasernya ini kayak berlatar belakang di Kerajaan Mataram Islam gitu ya. Ada kisah perlawanan Sultan Agung yang menghadapi kekuatan VOC di Batavia. Ceritanya ini kayak menggambarkan semangat mempertahankan kedaulatan bangsa gitu ya. Pokoknya jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nah, terus juga ada film Guru Bangsa. Ini tahun 2015. Jadi film ini sebenarnya mengangkat perjalanan Omar Said Joko Aminoto sebagai tokoh pergerakan nasional sekaligus juga pemimpin. Jadi Serikat Islam, perjuangannya yang begitu membela rakyat menjadi salah satu fondasi tumbuhnya semangat kebangsaan Indonesia. Terus juga ada Battle of Surabaya. Film ini animasi sebenarnya ya, film animasi gitu teman berdua. Ini mengambil latar pertempuran Surabaya sih, yang menjadi salah satu peristiwa penting yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi tokoh utamanya sih bernama Musa gitu ya. Pokoknya ini digambarkan kayak apa ya, kayak kurir kuda gitu deh yang membantu perjuangan para pejuang seperti itu. Itu di film Battle of Surabaya. Kamu sudah nonton gak belum? Yang terakhir film apa ya? Tadi sudah Soekarno juga sudah ya, Kartini. Dari sekian beberapa film yang tadi saya sebutkan teman Pro 2, yang menjadi favorit kamu film mana? Kalau saya disuruh milih ya, dari film yang tadi saya sudah sebutkan, saya paling suka itu yang pertama adalah film Kartini. Karena saya perempuan, seperti itu. Tahun 2017. Terus yang kedua adalah film Soekarno. Yang ketiga yang saya suka itu dari film adalah Merah Putih, itu tahun 2009 ya. Jadi menonton film bertema perjuangan ini bisa menjadi salah satu cara nih buat kamu semua nih yang menonton film dan juga momen-momen menyambut kemerdekaan Indonesia. Itu menjadi cara tersendiri buat kamu semua itu mengenang jasa para pahlawan, saya juga memahami perjalanan sejarah bangsa gitu ya. Beragam kisah tersebut juga ini bisa diharapkan bisa menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 seperti itu. Jadi itu adalah beberapa film teman Pro 2, film Indonesia yang bertema perjuangan yang wajib kamu tonton. Kamu akan tahu kisah-kisahnya, bagaimana nilai-nilai dari perjuangan para pahlawan ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi di situ kita diajarkan untuk memahami nilai pengorbanan, persatuan dan nasionalisme. Oke. Bisa kamu cari deh filmnya di YouTube. Ini menjadi rekomendasi buat kamu semua ya. Oke, nanti saya balik lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Saya punya lagu. Ini cocok sih menjadi teman tidur buat kamu. Ada Afgan, denganku dengannya, kau dengan dia. Lalu saya dengan siapa dong?

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

lari dari segala.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
5: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
5: Jadilah jurnalis warga
4: dengan RRI 30 detik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

kehilangan identitas.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Era di Pro Devil, teman terbaik kamu. Itu dia tadi dengan Wendy Mart dengan kamu yang barusan saya putarin untuk teman Pro 2. Oke, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, sama bergabung aja. Saya mau update dulu nih teman Pro 2. Ini Kortis cetak rekor jadi grup K-pop tercepat capai 15 juta pengikut di Instagram. Jadi Kortis ini mencatat rekor baru nih setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut ya. Ini pada hari Rabu kemarin 5 Agustus 2026. Jadi pencapaian tersebut teman Pro 2 menjadikan Kortis sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut tersebut di Instagram. Jadi pencapaian tersebut juga diraih Kortis kurang dari setahun setelah debut ya. Sehingga juga menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir. Jadi Kortis ini merupakan grup pria Korea Selatan yang beranggota ada Martin, ya bukan Martin Pro 2, Martin. Ada James, ada Jihoon, ada Seung Hoyeon, dan juga ada Keon Ho di bawah Big Hit Music. Jadi Kortis ini merupakan grup vokal pria asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan agensi Big Hit Music. Jadi grup ini juga beranggota Martin, James, Jihoon, terus juga ada Seung Hoyeon, ada Keon Ho. Ini tersebut debut pada tanggal 18 Agustus 2025. Nama Kortis ini diambil dari frasa yaitu color outside the lines yang menggambarkan semangat berpikir bebas serta juga melampaui batas. Jadi konsep tersebut juga tercermin melalui keterlibatan seluruh anggota dalam berbagai proses kreatif selama perjalanan bermusik mereka. Nah, Big Hit Music ini juga memperkenalkan Kortis sebagai kelompok kreator muda yang aktif mengembangkan musik, koreografi, hingga juga produksi video. Jadi para anggota ini tidak terpukau pada pembagian peran tertentu aja, tapi mengerjakan berbagai karya secara kolaboratif sebagai sebuah kelompok. Nah, sebelum debut nih teman Pro 2, kelima anggota Kortis ini menghabiskan sekitar 2 tahun mengembangkan lebih dari 300 lagu dalam proses mencari identitas bermusik. Jadi album debut mereka ini kemudian menjadi wadah untuk memperlihatkan keterlibatan seluruh anggota dalam penulisan musik dan juga pengembangan karya. Begitu loh ya. Jadi popularitas Kortis ini terus berkembang sejak debut hingga mendapatkan perhatian melalui berbagai pencapaian di industri musik pada tahun 2006 ya. Grup ini juga masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia sebagai satu-satunya grup Asia K-pop dalam kategori hiburan dan juga olahraga.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik.
0: Lingkungan.
1: Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: rame-rame di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu.
1: Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
3: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Oke, Rere Prodi Anabire, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman Prodi semuanya. Apa kabar hari ini? Waduh, senang rasanya ya. Mungkin kamu penasaran. Waduh, Kalesti ini udah hampir 1 minggu ya nggak dengar suaranya. Oke, kembali lagi. Hari ini Lesti happy banget karena berjumpa lagi bareng kamu, teman-teman Prodi ya, setelah 1 minggu off dan udah on lagi ya, mengudara di 90,1 bareng kamu dan tentunya tetap dalam suasana hati yang menyenangkan. Nah, teman-teman Produa, buat yang sedang dalam perjalanan pulang kerja atau yang mungkin masih sibuk di kantor, sedang beraktivitas di luar rumah ataupun yang sedang santai bersama keluarga, tetap bersama Lesti karena ada banyak informasi dan hiburan menarik yang akan menemani waktu sore kamu nih, teman-teman Produa. Nah, jadi buat kamu, kalau kita bicara tentang sore ceria ya teman-teman Produa, tentu salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah kondisi cuaca. Nah, karena kalau cuacanya lagi panas banget, terus kamu minum minuman yang manis-manis, teman-teman Produa, itu bisa mengganggu kondisi tenggorokan kamu ya teman-teman Produa. Nah, jadi bagaimana nih untuk sore ini kondisi cuaca di tempat kamu, teman-teman Produa? Jadi cuaca sore itu bisa berubah-ubah ya. Kadang matahari masih terasa apa ya, cukup terik, tetapi di waktu yang lain awan itu mulai berkumpul ya, dan suasana menjadi lebih sejuk. Jadi buat kamu yang masih dan akan melakukan perjalanan atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca dan menjaga kesehatan. Nah, jadi teman-teman Produa, ketika kita bekerja juga, atau mungkin kamu yang masih melakukan seluruh aktivitas di luar rumah, tubuh kita tuh tetap membutuhkan yang namanya cairan. Jadi apalagi kalau aktivitas itu cukup padat dan banyak, itu pastinya membuat tubuh tuh berkeringat. Kadang karena terlalu fokus bekerja, mengejar target, terus bepergian, atau sibuk melakukan berbagai kegiatan, kita lupa untuk minum, benar nggak sih? Pasti benar ya, ya. Salah satu contoh, Lesti sering banget lupa. Nah, padahal jangan menunggu ya, teman-teman Produa, sampai merasa sangat haus baru mengambil air putih. Jadi kamu coba biasakan membawa botol air minum saat bekerja atau bepergian. Dengan begitu, teman-teman Produa, kita tuh bisa lebih mudah mengingat untuk minum secara berkala. Minum air putih ya, oke? Nah, untuk kamu yang bekerja di kantor, di lapangan, berkendara, berolahraga, maupun melakukan pekerjaan rumah tangga, jangan lupa jaga asupan cairan tubuh. Air putih memang sederhana, tetapi kebiasaan sederhana ini pastinya bisa menjadi bagian dari cara kita menjaga tubuh itu tetap nyaman selama beraktivitas. Kalau belum, yuk ambil segelas air putih sekarang. Oke, teman-teman Prodia, sambil menikmati sore hari ya, khususnya di Nabire yang cuacanya lagi pada panas-panas banget, mari kita tetap peduli dengan kondisi cuaca dan jangan lupa menjaga kesehatan. Tetap semangat bekerja, tetap hati-hati mungkin dalam perjalanan, dan tentunya jangan lupa minum air putih yang cukup selama beraktivitas. Lesti masih stay menemani teman-teman Prodia di frekuensi 90,1 MHz, dan pastinya teman-teman Prodia jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak lagu-lagu hiburan dan juga informasi menarik lainnya yang bakal Lesti update buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, Riri Pro Dona Bira, teman terbaik kamu. Itu dia Adrian Khalif 2001 kali. Nah, ini lagu ini apa ya? Cocok banget lagu ini buat kamu yang mungkin sedang menikmati masa-masa pacaran yang romantis. Jadi apa ya? Biasanya kalau menikmati masa-masa pacaran yang romantis itu kan kalau dengar lagu ini kayak ih baper banget gila. Apalagi lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalif ya teman-teman Pro 2. Tapi emang mereka berdua kalau apa ya nyanyi itu keren banget ya suaranya, terus apa ya kalimat-kalimat lagunya itu membuat kita jadi mungkin overthinking terus juga baper. Ya kayaknya kita move on dulu ya dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif teman-teman Pro 2. Tenang karena masih ada lagu-lagu yang menarik yang bakal Lesti putar di sore ini. Nah jadi teman-teman Pro 2, tetap semangat aja buat kalian semuanya yang mungkin masih terus beraktivitas ya. Nah buat kamu yang mungkin kalau udah jam pulang kerja ya, atau mungkin buat kamu yang baru pulang kerja, baru selesai beraktivitas, atau mungkin yang sedang santai di rumah, atau mungkin yang masih dalam perjalanan, jangan kemana-mana karena sore ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang sederhana teman-teman Prodo, tapi ini sangat penting ya untuk kesehatan kita. Ya biasanya apa ya? Mungkin kamu yang dalam satu minggu itu atau mungkin sedang beraktivitas atau bekerja selama seharian ini teman-teman Pro 2 terus nggak punya waktu untuk berolahraga pagi misalnya. Nah, kamu boleh ambil olahraga sore teman-teman Pro 2. Jadi, teman-teman Pro 2 setelah seharian bekerja atau beraktivitas begitu sampai rumah, rasanya tuh ingin apa ya, langsung duduk ya, apalagi kalau misalnya kerjanya udah capek, malas apa malas bergerak gitu ya. Ya pulang langsung ke rumah, ingin langsung duduk atau rebahan, terus pegang handphone, lalu tiba-tiba sudah malam ya teman-teman Pro 2. Ya mungkin kamu ketika di tempat kerja, terus kamu pernah berpikir bahwa ah kayaknya kalau sepulang kerja tempo nih harus olahraga gitu, apalagi kalau misalnya olahraga ajak teman. Tapi setelah pulang ke rumah kalau udah capek ya udah olahraganya hilang ya, jadi nggak mau olahraga lagi ya pasti ah udah nanti besok aja olahraga deh. Nah jadi teman-teman Pro 2, rasa malas itu memang sering muncul ya. Lesti juga begitu teman-teman Pro 2, terutama setelah kita melewati hari yang begitu panjang. Nah tubuh itu terasa lelah teman-teman Pro 2, terus pikiran juga penuh dengan pekerjaan, dan rasanya tuh tempat paling nyaman adalah kasur atau sofa. Tapi kita jangan biarkan rasa malas kita tuh membuat kita berhenti bergerak. Kita tidak harus melakukan olahraga yang berat ya teman-teman Pro 2. Cukup mulai dengan jalan kaki santai. Eh apalagi kamu yang udah punya pasangan ya, udah menikah, punya suami, punya istri, punya anak, ngajak ya teman-teman Pro 2 biar jalan kaki bareng gitu ya, jogging ringan, terus bersepeda, melakukan peragangan, atau mungkin kamu olahraga ringan lainnya. Yang penting adalah kita itu apa ya, mau mulai bergerak gitu. Nah sore hari ini tuh bisa menjadi waktu yang menyenangkan untuk berolahraga teman-teman Pro 2. Setelah menyelesaikan pekerjaan dan aktivitas utama, kita bisa meluangkan sedikit waktu untuk tubuh kita. Bayangkan ya teman-teman Pro 2, daripada menghabiskan seluruh waktu sore dengan duduk dan bermain HP, Kak Jafri sama Kak Valen jangan baper ya. Karena kebetulan Kak Jafri sama Kak Valen lagi bareng Lesti di studio teman-teman Pro 2, dan kebetulan Kak Jafri sama Kak Valen juga lagi main handphone. Nah lebih baik kita keluar sebentar menghirup udara segar, menggerakkan tubuh dan menikmati suasana sore teman-teman Pro 2. Karena olahraga itu bukan hanya soal bentuk tubuh ya. Lebih dari itu, olahraga adalah salah satu cara kita menjaga yang namanya kebugaran dan kesehatan tubuh. Nah, dengan bergerak secara rutin, teman-teman Pro 2, kita bisa membantu tubuh tetap aktivitas dan tidak mudah terasa kaku karena terlalu banyak duduk. Oke, teman-teman Pro 2. Masih Lesti menemani kamu dengan informasi-informasi yang lainnya, dan juga bakal menghibur teman-teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan ya, mungkin yang sedang dalam perjalanan pulang pulang menuju ke rumah sambil apa ya dengan kendaraan pribadi. Hati-hati di jalan teman-teman Pro 2, baik roda 4 maupun roda 2. Jangan lupa untuk roda 2 menggunakan helm dan patuhi rambu lalu lintas.

0: 102 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Swear, like, this is really my favorite song. PNB.
1: Yeah.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Dari Info Pro 2 bersama saya Lesti Deklareh, kita ke informasi pertama. BGN Republik Indonesia terus memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG dengan membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box. Kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan dan pengaduan dari berbagai pihak, karena itu kami membuka jalur pengaduan melalui PO Box agar setiap informasi dapat kami terima, kami verifikasi, dan kami tindak lanjuti. Teman di lapangan dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang mungkin tidak terlihat dalam mekanisme pengawasan internal.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 setelah tekanan militer dan bom atom. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan nasionalis untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Indonesia kemudian mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata dan juga diplomasi hingga kedaulatan diakui Belanda pada 1949.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
3: lingkungan,
2: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Akhirnya RRI Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu, bangsa dengan suara ceria para Lesti, teman-teman Pro 2. Dan pastinya walaupun udah sore, tapi semuanya masih tetap semangat aja untuk beraktivitas, bekerja ya. Dan tentunya tetap semangat pastinya teman-teman Pro 2. Nah teman-teman Pro 2, tidak terasa ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Tanggal 17 Agustus 2026 sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Suasana kemerdekaan pun mulai terasa di berbagai tempat. Bendera merah putih mulai menghiasi lingkungan, masyarakat mulai mempersiapkan berbagai kegiatan dan semangat untuk menyambut hari kemerdekaan mulai terasa. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kita melihat suasana di Nabire menjelang bulan Agustus seperti ini ya, ada sesuatu yang berbeda. Warna merah dan putih mulai terlihat di lingkungan masyarakat. Di depan rumah, di jalan-jalan, di sekolah, kantor, maupun berbagai tempat lainnya, kita tuh mulai melihat merah putih dikibarkan sebagai simbol kebanggaan dan kecintaan kita kepada Indonesia. Bukan hanya tentang memasang bendera ya, semangat 17 Agustus juga terlihat dari masyarakat yang memang mulai mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Ada yang mempersiapkan perlombaan, kegiatan olahraga, kegiatan masyarakat, hingga berbagai acara yang bisa mempererat kebersamaan. Dan tentu saja suasana seperti ini selalu menghadirkan kenangan tersendiri ya. Kita teringat masa kecil nih, nostalgia nih teman-teman Pro 2. Lomba makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, panjat pinang, dan berbagai perlombaan lainnya. Sederhana tetapi penuh tawa ya. Nah, sederhana tetapi mampu mempertemukan kita dan membuat kita tuh semua merasa senang, happy menjadi bagian dari satu keluarga besar Indonesia. Jadi 17 Agustus bukan hanya tentang perlombaan atau atau kemeriahan ya. Lebih dari itu, hari kemerdekaan adalah momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa dan juga negara. Jadi kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu memiliki sejarah panjang ya, teman-teman Pro 2. Karena itu sebagai generasi penerus, tugas kita bukan hanya menikmati hati kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal positif. Mulai belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, saling menghargai, dan ikut membangun lingkungan serta daerah kita menjadi lebih baik. Nah, jadi teman-teman Pro 2, karena itu menjadi Indonesia itu bukan hanya tentang tempat kita tinggal ya. Menjadi Indonesia adalah tentang bagaimana kita menjaga persatuan dan saling menghargai sebagai sesama bangsa pastinya. Nah, tidak lama lagi suasana 17 Agustus akan semakin terasa. Jadi, sudahkah kamu memasang bendera merah putih di rumah? Nah, jadi sudahkah kamu mempersiapkan diri untuk ikut memeriahkan kegiatan kemerdekaan di lingkungan masing-masing, teman-teman Pro 2? Kalau belum, masih ada waktu ya menyambut 17 Agustus dengan penuh semangat, kebersamaan, dan rasa syukur. I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose. You're the main attraction. The second that you walked in.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Prodou FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman produ semuanya ya. Pasti masih menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 atau jam 8 malam. Oke, ini ada Kak Deddy, selamat sore. Kak Deddy mau request lagunya Dewa. Dengan judul Kalau Satu-Satunya dan salamnya untuk kakak saja. Terima kasih, tetap semangat ya. Dan next lagi, assalamualaikum guys, halo Kak Je, ini mereka salam salam sapa-sapa di TikTok ya teman-teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang sore ini masih melakukan seluruh aktivitas, selamat sore aja, salam sehat teman-teman Pro 2 ya. Biasanya kalau sore kayak gini pasti kita pernah berpikir kenapa udah sore tapi masih ngantuk gitu ya. Biasanya ngantuk itu di jam-jam tertentu, misalnya di pagi hari setelah melakukan aktivitas, atau di jam misalnya setelah makan siang. Biasanya kalau makan siang itu ngantuknya parah banget. Nah, tapi maksud teman-teman berdua pernah berpikir kan, mengapa sih udah sore hari tapi masih ngantuk ya? Nah, ini dia yang sangat menarik teman-teman berdua. Hai, ini baru muncul. Iya benar, baru muncul. Ada Ovan 11, selamat sore orang Nabire. Hai, selamat sore juga. Hai, saudaraku. Sehat selalu ya kamu di sana. Sore kakak boleh request lagu, boleh banget. Selamat sore semuanya. Hai, untuk kakak Setiana, selamat sore juga ya. Nah, teman-teman berdua, biasanya kalau sore itu ngantuk ya, padahal sudah sore, matahari masih ada, pekerjaan belum selesai, aktivitas itu masih ada gitu ya. Tapi mata itu mulai berat, kepala itu mulai terasa berat, menguap itu mulai berkali-kali sama ya. Lesti sampai sekarang masih menguap-muap. Selamat sore semuanya, mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Kakak Oki, nanti bakal diputarin ya. Dan maksudnya teman-teman berdua, kenapa ya kalau dalam hati kita tuh, ih kenapa saya ini masih ngantuk ya?

Tentu saja tubuh kita itu dan pikiran kita tuh sudah menggunakan banyak sekali energi ya. Nah, ditambah lagi kalau malam sebelumnya itu kita tuh kurang tidur atau kurang istirahat. Wah. Nah, sore hari bisa menjadi waktu yang sangat berat untuk menahan ngantuk teman-teman Pro2. Mulai lagi, kalau dari pagi sampai sore itu lebih banyak duduk, kurang bergerak, terus kurang minum air putih, atau terlalu lama menatap layar, ya teman-teman Pro2. Nah, mata pun akhirnya berkata, "Hey, Lesdi, kenapa kok belum istirahat?" Oke, jadi teman-teman Pro2, rasa ngantuk juga menjadi pengingat bahwa tubuh kita tuh membutuhkan yang namanya perhatian. Jadi salah satu kebiasaan sederhana yang perlu kita perhatikan adalah minum air putih. Kadang kita kalau terlalu sibuk bekerja, beraktivitas, ya sampai kita tuh lupa banget minum air putih. Nah, jadi teman-teman Pro2, kalau sore ini kamu mulai merasa lemas atau kurang segar sama seperti Lesti. Nah, coba kamu perhatikan kembali apakah kamu tuh sudah cukup minum sepanjang hari. Karena Lesti juga belum minum air putih nih. Nah, jadi teman-teman Pro2, kalau pekerjaan masih banyak dan rasa ngantuk mulai apa ya, menyerang, kamu jangan hanya duduk diam ya, ayolah mulai bergerak ya. Nah, mungkin kamu bisa melakukan peregangan yang ringan, seperti olahraga ringan, seperti Lesdi yang sedang berolahraga di ruang studio sambil mengangkat tangan kiri kanan, kiri kanan. Nah, lakukan mungkin sekitar 15-30 menit, berjalan sebentar teman-teman Pro2, apalagi di Nabire ini kan biasanya orangnya itu pada beramai-ramai melakukan olahraga jalan sore teman-teman Pro2, khususnya Jalan Merdeka atau di lapangan, bukan, Bandara Lama ya teman-teman Pro2. Kita harus gerak tangan dan kaki kita biar rasa ngantuk kita tuh mulai hilang. Apalagi kamu yang lagi bekerja di sore hari, pekerjaannya numpuk, lagi lembur ya. Ayolah mulai bergerak teman-teman Pro2. Selamat sore Kak Lesdi. Halo, oh Ana, hai. Oh, ternyata di balik layar kakaknya cantik. Enggak, kamu belum lihat ya. Duhai manusia. Oke, next lagi nih teman-teman Pro2. Oke, Lesti mau sapa-sapa dulu teman-teman yang udah bergabung di live-nya Lesti ya. Ini kebetulan Lesti lagi pada live teman-teman Pro2 yang mau salam-salam boleh banget. Hai Kak Sweetie, selamat sore. Ada Ovan saudaraku yang lagi di Jakarta ya kalau nggak salah. Sehat ya kamu di sana. Ovan, Kak Dedi juga. Oh, Kak Dedi masih menunggu lagunya. Sebentar Kak Dedi ya, Lesti masih ngomong ya. Next lagi ada Kak Gust. Ini laki-laki Bali nih kalau nggak salah ya. Oke, ada Musiala, selamat sore. Hai Kak Beru, hotangmu. Selamat sore Kakak cantik. Next yang mau salam silakan ya, nanti salamnya bakal disampaikan di udara. Ada Kak Ren, selamat sore. Ada Dokai Nubu nih ya, Kakak Onsti, selamat sore. Mohon maaf ya kalau mungkin nama-nama teman-teman Pro2 mungkin Lesti salah sebut gitu ya. Ada info trending. Hai, sore. Oke, halo kakak pengasuh dulu. Oh, hai. Nabila kangen hujan. Aduh, tapi udah hampir sebulan ya. Ini nggak hujan-hujan kota Nabire. Selamat sore, halo sore juga untuk diri kamu. Oke, ini mungkin Lesti banyak ngomong ya. Ini Kak Dedi udah menunggu lagunya. Oke, sekali lagi jadi buat teman-teman Pro2 yang mau salam-salam boleh banget ya. Nanti bakal Lesti sampaikan salamnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati adik selalu di sana. Thank you kakakku. Nah, jadi teman-teman Pro2, tapi ada satu hal penting banget sebentar ya Kak Dedi ya. Kalau kamu rasa ngantuk sangat berat, pastinya terutama saat sedang berkendara, ingat ya, kalau lagi ngantuk di ketika kamu dalam perjalanan, jangan lakukan perjalanan dulu teman-teman berdua. Mungkin kamu istirahat dulu, tidur sekitar 15 menit dulu ya, agar rasa ngantuk kamu tuh hilang, baru kamu mulai lanjut berkendara teman-teman berdua. Nah, jadi pastinya keselamatan itu tetap nomor satu ya, bukan nomor dua. Pacar boleh nomor dua, tapi keselamatan kamu nomor satu. Ini dia, Dewa 19 Kumulus. Satu-satunya.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, Rere Prada Nebila, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria hari ini ya, teman-teman Prada, sampai nanti di pukul 20 atau jam 8 malam. Nah, teman-teman Prada, kali ini kita akan bahas satu topik yang mungkin pernah dialami sebagian orang. Yang pastinya ini sih tentang cinta ya. Tapi bukan berarti atau bukan sekedar cinta biasa. Kita akan membahas bagaimana cara move on dari pasangan yang pelit. Nah, ini penting banget loh teman-teman Prada. Jadi kalau dengar kata pelit itu, siapa nih yang langsung teringat mantan? Eits, jangan langsung sebut nama ya. Mungkin dulu waktu jalan berdua kita sudah berharap nih akan ditraktir, tapi ternyata bayar masing-masing ya. Atau ketika makan bersama, pesan yang murah aja ya sayang. Bahkan saat ulang tahun, hadiah yang diberikan adalah ucapan happy birthday. Nah, jadi teman-teman Prada, sebenarnya hemat dan pelit itu berbeda ya. Orang yang hemat itu biasanya tahu bagaimana mengatur keuangan. Tetapi, kalau dalam hubungan semuanya dihitung sampai hal-hal kecil, pasangan tuh bisa merasa tidak dihargai. Misalnya, setiap kali makan selalu dihitung siapa yang bayar, kamu atau aku. Nah, saat membutuhkan bantuan selalu ada alasan. Atau ketika kita sudah banyak memberikan waktu, tenaga, dan perhatian, tetapi pasangan kita tuh terasa tidak mau memberikan hal yang sama. Nah, kalau hubungan seperti ini akhirnya berakhir, proses move on memang tidak selalu mudah ya teman-teman Prada. Karena yang kita tinggalkan bukan hanya seseorang, tapi juga kebiasaan, terus kenangan, dan harapan yang pernah kita bangun bersama. Lalu, bagaimana caranya move on? Pertama, terima bahwa hubungan itu sudah selesai. S-E-L-E-S-A-I, selesai. Jangan terus-menerus bertanya, kenapa dia begitu? Kenapa dulu saya bertahan? Seandainya saya melakukan ini atau itu, ya teman-teman Prada, masa lalu masa lalu tidak bisa kita ubah gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pengalaman tersebut. Yang kedua, jangan mengukur harga diri dari pelaku mantan. Bukan pelaku ya, perlakuan. Nah, kalau seseorang tidak menghargai kita, bukan berarti kita tidak menghargai. Kita tetap memiliki nilai. Kita tetap pantas mendapatkan hubungan yang sehat, saling menghargai dan saling mendukung. Ketiga, berhenti berharap dia akan berubah setelah hubungan berakhir. Ini yang kadang paling sulit ya teman-teman Prada. Kita masih menunggu pesan, masih melihat statusnya, masih berharap dia datang kembali. Padahal mungkin yang perlu kita lakukan adalah melangkah ke depan. Yang keempat, kita tuh harus fokus kembali kepada diri kita sendiri. Mulai melakukan hal-hal yang dulu mungkin tertunda. Misalnya berkumpul dengan keluarga. Benar ya. Karena kalau udah punya pasangan, susah banget berkumpul dengan keluarga. Kedua, bertemu teman. Menekuni hobi. Berolahraga, bekerja, belajar sesuatu yang baru. Atau segera menikmati waktu sendiri tanpa harus memikirkan seseorang yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, teman-teman Prada, jangan sampai pengalaman memiliki pasangan yang pelit membuat kita tuh berpikir bahwa semua hubungan akan seperti itu. Tidak, setiap orang tuh berbeda ya. Dan dalam hubungan yang sehat bukan soal siapa yang paling banyak mengeluarkan uangnya, teman-teman Prada. Yang lebih penting adalah adanya saling menghargai, saling berbagi, saling membantu, dan terbuka dalam urusan keuangan. Jadi, kalau mantan kita dulu terlalu perhitungan, tidak perlu membalas dengan menjadi orang yang sama, teman-teman Prada. Ambil pelajarannya, tinggalkan rasa sakitnya, dan lanjutkan hidup. Oke, jadi teman-teman Prada, kalau hari ini kamu sedang berusaha move on dari pasangan yang pelit, ingat satu hal, kamu tidak kehilangan masa depan hanya karena kehilangan seseorang dari masa lalu. Jangan terus melihat pintu yang sudah tertutup ya, karena mungkin ada pintu lain yang sudah menunggu kamu. Dan siapa tahu, di balik pintu itu ada seseorang yang bukan cuma mau berbagi cerita, tapi juga mau berbagi kehidupan. Namun yang paling penting sebelum mencari pasangan baru, belajarlah untuk nyaman dengan diri sendiri ya. Karena hubungan yang sehat itu dimulai dari dua orang yang sama-sama menghargai dirinya dan pasangannya. Lesti masih menemani teman-teman Prada dengan segmen Sore Ceria.
Dan buat kamu yang sudah move on, semangat, semangat, semangat. Mantan boleh pergi tapi harga diri jangan ikut ya. Tetap bersama Lesti di frekuensi kecintaan kamu 90,1 MHz. Karena setelah ini memang ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani teman-teman produa. Salam hangat, tetap bahagia, dan jangan lupa move on itu pelan-pelan. Yang penting maju.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngelain apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama saya Lesdi Daclara. Kita ke informasi pertama, teman-teman Pro 2. Tarik Tambang mengajarkan pentingnya kerjasama dan kekompakan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota memiliki peran dalam menyatukan tenaga sehingga berbentuk kekuatan kelompok yang lebih besar. Perlombaan ini mestinya mengandung nilai gotong royong, kebersamaan dan sportivitas dalam suasana perayaan kemerdekaan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kasus MBM berakar dari pengabaian privasi sehingga berpotensi merugikan korban sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap kreator. Konten kreator harus menjadi contoh karena tren yang dibuat sering diikuti. Banyak orang jangan sampai mengganggu privasi korban. Setiap kreator wajib memahami batas antara dokumentasi dan juga eksploitasi ketika merekam aktivitas masyarakat di ruang publik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Natasha Sinta, siswi MAN 10 Jakarta, secara aktif mendukung rencana pemerintah untuk menggalakkan kembali budaya membaca di kalangan pelajar. Natasha menghabiskan 2 jam setiap hari untuk membaca buku, terutama materi pelajaran dengan intensitas yang meningkat jelang tes kemampuan akademik atau TKA. Pemerintah akan menggalakkan kembali budaya membaca.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa...

0: Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
1: Jangan dipegang. Tidak.
2: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
3: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Akhir dari Prodi UNB, teman terbaik kamu ya. Di studio pukul 20 lebih 24 menit untuk Prodi 2 waktu Indonesia Timur, dan saya akan menemani kamu dengan jam. Jangan galau malam-malam, sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Adrian Khalif dan juga Jesse Luzi sialan teman-teman pro 2. So, malam ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang tentang pertemanan teman-teman pro 2. Pernahkah kamu punya teman yang sebenarnya kita sayang sebagai teman? Tetapi perkataannya tuh sering membuat kita sakit hati banget ya teman-teman pro 2. Penampilan kita dihina, pekerjaan kita diremehkan, kondisi kita dibanding-bandingkan. Bahkan teman-teman pro 2, terkadang kekurangan kita tuh dijadikan bahan bercanda di depan orang ya. Nah jadi, aduh ini antar ya. Oke, jadi ini kayak gimana ya teman-teman pro 2? Sakit hati banget ya. Tapi kalau kita udah sayang banget sama teman kita tuh, ya udah deh, mungkin ini apa, dia hanya bercanda atau apa gitu ya teman-teman pro 2. Tapi kalau bercandanya udah berlebihan tuh, sumpah itu sakit banget teman-teman pro 2 ya. Dan juga mestinya bahkan juga terkadang kekurangan kita tuh dijadikan bahan bercanda di depan orang lain. Awalnya kita mungkin tertawa ya, tapi setelah pulang kita mulai berpikir, kenapa dia selalu begitu ya kepada saya? Nah, jadi teman-teman pro 2, kalau kamu pernah berada dalam situasi seperti ini, bagaimana caranya menjauh tanpa harus membenci? Jadi yang pertama, tidak semua orang yang kita kenal itu harus selalu dekat dengan kita ya teman-teman pro 2. Ada teman yang cocok untuk berbagi cerita, ada teman juga yang cocok untuk bekerja sama, dan ada juga orang yang memang mungkin lebih baik kita kenal dari jauh. Kalau memang setiap bertemu seseorang kita justru merasa direndahkan, tidak dihargai, terus juga kehilangan rasa percaya diri, kita berhak mengambil jarak. Menjaga jarak itu bukan berarti kita membenci ya. Menjaga jarak itu adalah salah satu cara untuk menjaga ketenangan diri teman-teman pro 2. Nah yang kedua, kalau kita merasa hubungan tersebut sudah tidak sehat, tidak harus memutuskan pertemanan dengan cara kasar gitu teman-teman pro 2. Nah jadi kita bisa mulai mengurangi namanya interaksi. Tidak perlu selalu membalas setiap pesan, tidak harus selalu ikut setiap ajakannya, dan tidak perlu selalu menceritakan masalah pribadi kepadanya. Tetap bersikap sopan, tetapi mulai buat batas. Karena menjadi baik kepada seseorang bukan berarti kita harus membiarkan diri kita terus disakiti.

Paling penting, teman-teman Produa, kalau seseorang menghina kita, jangan merasa harus membalas dengan hinaan. Kalau kita membalas dengan cara yang sama, akhirnya kita hanya masuk ke dalam lingkaran yang sama. Lebih baik kita diam, tetap tenang, dan menunjukkan bahwa perkataan tersebut tidak menentukan nilai diri kita. Ingat, kita tidak harus membalas semua perkataan ya. Kadang diam dan menjaga jarak adalah jawaban yang jauh lebih kuat.

Nah, yang keempat, teman-teman Prodi, kalau kita masih ingat mempertahankan pertemanan tersebut, coba kita berbicara. Tidak perlu marah, tidak perlu berteriak, cukup katakan dengan jujur. Saya tahu mungkin kamu bercanda, tapi perkataan seperti itu membuat saya tidak nyaman. Jadi teman yang benar-benar menghargai kita seharusnya mau mendengarkan kita ya, dalam mempertimbangkan perasaan kita. Kalau setelah kita sudah berbicara baik-baik tetapi penghinaan tetap berulang, mungkin itu saatnya kita mengambil jarak yang lebih tegas. Dan yang kelima, teman-teman Produa, ada kalanya kita tidak perlu membenci seseorang hanya karena kita tuh tidak lagi cocok dengannya. Kita bisa memaafkan tanpa harus kembali dekat. Kita bisa mendoakan tanpa harus selalu berkomunikasi. Kita bisa tetap menghargai seseorang tanpa memberikan dia akses penuh ke kehidupan kita. Karena teman-teman Produa, memaafkan bukan berarti membiarkan diri kita tuh terus disakiti. Dan menjauh bukan berarti kita orang jahat. Kadang kita hanya sedang memiliki dan sedang memilih yang namanya kedamaian. Nah, jadi teman-teman Produa, kalau malam ini ada kamu yang sedang menghadapi teman yang suka menghina, pacar kamu yang suka menghina, suami kamu, istri kamu yang suka menghina diri kamu, jangan merasa bersalah karena ingin menjaga jarak. Karena kamu tuh berhak berada di lingkungan yang membuat kamu merasa dihargai. Kamu berhak memiliki teman, kamu berhak memiliki pasangan, kamu berhak memiliki suami, kamu berhak memiliki istri yang bisa bercanda tanpa merendahkan. Kamu berhak didengarkan tanpa harus merasa kecil. Dan yang paling penting, jangan biarkan perkataan orang lain membuat kamu tuh lupa dengan diri kamu sendiri gitu ya. Kalau seseorang tidak menghargai kamu, bukan berarti kamu tidak berharga ya. Mungkin kamu hanya sedang berada di lingkungan yang salah. Jadi teman-teman Prodio, malam ini kita belajar satu hal. Tidak semua orang harus kita benci ketika kita memilih untuk menjauh. Ada orang yang cukup kita maafkan, ada orang yang cukup kita doakan, dan ada yang cukup kita kenang sebagai bagian dari perjalanan hidup. Tidak perlu dendam, tidak perlu membalas. Cukup jaga jarak, jaga hati, dan lanjutkan hidup. Karena hidup terlalu singkat untuk terus berada di tempat yang membuat kita tuh merasa tidak berharga. Oke, teman-teman Produa, masih ada beberapa menit ke depan. Lesti menemani kamu dengan jangan malam. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetapi jangan lupa, jadilah baik tanpa mengorbankan ketenangan diri sendiri. Tetap bersama Lesti, karena masih ada lagu pilihan yang akan menemani malam kamu. Selamat malam, tetap tenang dan tetap kuat. Dan pastinya, salam hangat untuk kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, kalau cinta menggoda untuk kamu di sesi terakhir kita, tutup pro 2, mestinya di cek malam kita cukupkan dulu. Next, nantinya kita akan bergabung dengan pro 2 Jakarta, nomor pro 2, untuk mengikuti musik live chat. Dan mesti pamit dulu, nanti kita akan ketemu ya lagi teman-teman pro 2 di hari berikutnya. Karena besok mesti libur ya. Oke, salam sehat buat teman-teman pro 2 yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sama pacar di jalan, peluk erat, jangan sampai diambil sama orang lain. Oke, mesti pamit di studio pukul 20 lebih 55 menit. Bye-bye.

0: FM Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hola hola, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
1: Wah,
2: ini. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
1: ya, apa?
2: Udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
1: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di centil era.
2: Nah, benar. Centil era kita semua ya harusnya.
1: Centil pada masanya,
2: centil
1: bro.
2: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
1: Bener.
2: Sakit hati juga
1: nah,
2: iya.
1: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
2: Betul, karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
1: Ay, seru.
2: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, bener banget. Seru. Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga
1: Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
2: asik
1: saja.
2: Asik. Beraksi.
1: Terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kota. Buat jadi, kamu ya banyak seru-seruan, yang ingin tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRN Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Karena kita sudah kedatangan Kopa.
3: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
2: openingnya kok lama di kuping.
4: Maaf,
2: bahkan
4: band saya.
2: Iya,
1: enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
5: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
6: Gua enggak pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa, aman.
2: Enggak apa-apa.
4: Aman.
2: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
1: Iya. Bener, kalinya langsung banyak ya.
2: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
1: Wow.
4: Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
5: Itu job desa mereka.
1: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
2: Iya, kasih kan? Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
1: Gimana, Jakarta macet?
6: Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
1: Iya kan?
5: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
1: Widih. Gokil, bener.
5: Karena malam.
1: Itu.
4: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
1: Betul.
5: Belum kesana bridgingnya, coy.
4: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
1: Oh, bener. Sekalian.
2: Pantes.
1: Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
2: Cek location dulu ya, cek location.
5: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
5: Karena relay di 70.
2: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
1: Luar biasa loh.
2: Sekali.
5: Kita yang makasih.
6: Terima kasih ada bisa numpang.
2: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
5: Berkurang satu cuy, kita pulang yuk.
2: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang cuy.
1: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
2: Iya benar.
1: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
6: Semangat kalau nggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
1: Oh, benar.
5: Recharge nggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh kita harus semangat.
2: Oh, thank you banget.
5: Energi karena, kalian yang ngebawa.
6: Wis. Makasih ya.
5: Makasih banyak.
1: Benar.
2: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
1: Belum
2: ya. Justru belum ya.
1: Justru belum.
2: Wah kacau.
1: Alright.
2: Oke.
1: Ada kotak teman bro 2.
2: Betul.
1: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
5: Belum dong.
1: Kok masa sih?
5: Kita band baru, guys.
1: Baru berapa tahun?
5: 22 tahun.
1: Oke.
2: 2
1: dekade ya.
2: 2 dekade.
1: Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
5: 2004.
1: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
5: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
1: Salah. Bukan.
2: Saking semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
1: Masih kenceng sih.
2: Iya emang ya.
1: Bener.
2: Iya
1: ya bener.
6: Ini yang lagi live itu halal.
1: Langsung lembut ya.
2: Tiba-tiba kalem ya.
1: Bener.
6: Belum pernah disyuting.

0: sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
1: Kuncinya apa sih?
2: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya,
0: berantem. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
2: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
1: Oke.
2: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
2: Tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
0: 1 cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
1: Itu dia.
0: Itu.
1: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
0: Betul. Betul.
1: Iya, iya, betul.
3: Raster kuat.
0: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
0: Iya, betul. Ada dua lagi.
3: Dua lagi.
4: Kita
5: mengerti.
4: Bukan kita.
0: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutul.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
0: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
1: Udah,
3: selesai.
0: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Oi.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
1: Gak ada.
5: Bisa bikin
3: aja. Tiba-tiba. Biar supaya gak diperpanjang.
0: Oh iya, bener.
4: Ini gak usah curhat.
1: Makin panjang urusan nanti.
0: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih bro?
0: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
1: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
0: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
0: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Menuju ya fase itu.
1: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
0: Iya. Iya, itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
0: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
0: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
1: Oke.
4: Okay. Udah.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijelasin apa.
0: Enggak.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kalau kita makan.
5: Kan enggak nyangka.
4: Kalau lu
5: gue enggak bayam.
0: Aduh.
4: Ya Allah, Robi.
0: Nyangka bayam.
1: Iya, benar. Nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
1: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
1: Masih baru banget tadi soalnya.
0: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Serius.
3: Nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua. Tapi sejujurnya dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
0: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
0: Okay,
4: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
0: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
0: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: jamaah.
0: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
0: Iya, kan?
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
0: Iya,
4: gitu. Saling kenal satu sama lain deh.
0: Iya.
4: Kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Selalu merasa benar.
3: Iya,
1: iya.
3: Kan?
0: I feel you bro, I feel you.
3: Gak perlu tak jelasin.
0: Iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi sih.
0: Betul, I feel you.
4: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu

0: sayang sama kita berdua, kan?
1: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
0: Jadi YOLO itu.
2: Dia udah gak sabar. Udah gak sabar.
1: Pertanyaannya masih menuju bridging.
2: Sabar. Udah gak sabar ya.
1: Tenang-tenang. Promo YOLO panjang kok.
2: Iya, iya. Tenang. Tenang.
0: Mas Oza, 2 episode ya?
2: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
3: Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah 20.
1: Enggak usah ngomongin umur deh.
3: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
0: Jening.
2: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
0: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
2: Iya.
3: Terima kasih guys.
0: Kenapa coba?
4: Kenapa?
0: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
2: Coba. Sambil berpikir.
4: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
0: Sudah 18 tahun.
4: Kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
3: Oke.
4: Itu 3 tahun yang lalu ya?
0: 2 tahun.
4: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
0: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
4: Iya, gue diare lagi.
0: Waduh. Jadi dia antara kepala sama perut.
2: Kurang sinkron.
4: Tapi gue ngangkat nih ngelibur.
2: Gak sinkron.
0: Apa gue jelasin?
4: Karena seperti itu dong.
0: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
4: karena
0: bikin
4: kan
0: musik.
4: Kan kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
0: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
2: Di belakang kotak. Tim
4: produksi, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita enggak berkarya lagi?
0: Betul. Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional, bukan konvensional, apa namanya?
4: Konvensional.
0: Sebelum digital masuknya bit konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
2: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah ya.
0: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti ditetep layar ya.
2: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita, jangan itu.
3: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
2: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih ya.
0: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, gini baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apaan sih? Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Maaf, abis makan jengkol aja. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
3: Oke. Tapi ada gak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu. Dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
0: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
3: Betul.
2: Kalau dulu kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
0: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua mau.
2: Disuruh kerja. Kalau di jantai. Oke.
0: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
2: MD jadi MD untuk dirinya sendiri.
0: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang, analoginya kita rubah. Terserah lu deh analoginya apa, pokoknya intinya kita
2: gak gini. Padang panjang.
0: Padang panjang.
2: Padang panjang, padang mana nih? Iya.
0: Padang Siantar.
1: Padang Pariaman, Pariaman.
4: Kan tuh kayak makanan lo mau milih apa?
0: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
4: Terus semenjak terbuka yang lo nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
0: Masya Allah banget. Iya. Kita nggak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya, ya kan? Jadi kalau mau ngerilis, udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk, kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
1: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
0: Betul, ya satu-satu, kan? Satu-satu.
1: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
2: Mantap. Jempol.
3: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
2: Yola.
1: Itu ada cerita lagi tuh.
3: Menarik.
2: Nanti kita ngobrol sama Budak Orla ya.
3: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
2: Betul.
3: Kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
2: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
3: Jadi pasti buat pantengin terus MLC
2: Music Live Chat. Yeah!
5: macet.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih
3: sama Kota.
2: Bentar, aduh.
3: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
2: Izin, izin.
3: Yolo.
2: Gue
4: ditegesin.
2: Benar.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
4: YOLO single
3: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak aku ya lidahnya aku.
5: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
4: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
4: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul doang?
0: Cuman kompor aja.
3: Back sound ya.
0: Peran pendukung.
2: Iya. Oke, cameo.
5: Penting kita berdua sih.
3: Penting dong.
0: Betul.
3: Belum ngomongnya. Bahkan belum ada statement itu baru.
5: Proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh mas. Ya,
4: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu. Kita dikasih space buat menceritakan, jadi biar pendengar ini apa sih tidak kata-kata doang gitu.
2: Okay.
4: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada.
3: Yeah.
4: Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
3: Dibantu teman.
5: Teman kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi.
0: Jadi sebenarnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
4: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
0: Enggak,
4: tapi gini-gini. Betul. Jadi memang
0: Tetap.
4: Tapi emang
0: ini banyak.
3: Iya.
2: Harga temennya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini ya, Mas?
5: Lanjutan.
4: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Enggak apa-apa.
2: Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya.
4: Tadi kan You Only Live Once.
3: You Only Live Once.
4: Yang artinya apa, Cuk?
5: Kamu hidup cuma satu kali.
4: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
5: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
0: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
4: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
0: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
3: gitu.
4: Berasa keren ya?
0: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan jadi
4: keluar rumah
0: ke situ.
4: Maafin ya.
3: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
0: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
5: Bokit tuh enggak gua rubah.
3: Nah,
5: terus dari situ dengerin musiknya musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
6: Iya betul.
5: Kenapa sih lo?
4: Gak apa-apa, gue
5: gak kentut kok.
4: Enggak, gue gak kentut.
5: Hidung
4: sih? Gak, gak. Nahan ketawa.
3: Biar gak lepas ya.
5: Iya, iya.
3: Oke, oke.
0: Waktunya biar solid.
3: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
0: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
0: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
5: karena.
4: Sini ada nasi goreng enak.
3: Gua
4: ngasih info doang.
3: Oke, okay. Nice info. Boleh,
0: boleh. Semuanya yang ada di sini.
4: Boleh. Ngapain?
3: Jadi kemarin
0: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
0: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
0: 39.
4: Stop. Waduh. 2.
5: Ditambah-tambahin.
4: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
5: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
0: Enggak sengaja.
5: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
5: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
4: Enggak, ya. dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
5: Kok gitu?
4: Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
0: gitu. Bukannya sama keluarga ya.
4: Ini Arda WhatsApp. Kapan waktu buat keluarga?
5: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
0: Setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang, Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
4: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
4: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
3: YOLO.
5: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
5: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
5: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
3: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
4: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
5: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
4: Kita ngatur sih,
5: enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
3: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
5: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
5: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya udah kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Baru aja kamu dengerin YOLO dari kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari kotak dan gokil banget.
0: Ternyata. Bener.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
1: Kotak banget.
0: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya kotak ke energi, ya. Ngomongin energi, kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
0: Bukan.
1: Ekosistem?
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
3: Kita
2: yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
3: Cukup segitu aja katakan kalau diperpanjang deso tenan.
1: Iya. Deso tenan. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
3: Lo bade.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya. Mereka kaget.
2: Tahu.
3: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
3: Cua. Di kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas, tapi PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR. Apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar, dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
3: Ganti
2: topik.
3: khusus lobby melobi. Beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza ya.
2: Betul.
4: valid. Itu kan benang-benang merah di artwork itu kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
4: Kan udahlah, udah lo harus apa, you only
1: lepas.
4: Lepas aja.
1: Oh,
4: yeah.
2: Oh, jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin diarenya. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh, You Only Live Once, ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari, dia punya anak.
1: Okay. Yeah.
2: Dia punya anak yang memang sudah difonis, sudah difonis, mereka, dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong apa? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalkan introvert itu kan sudah di
4: sudah dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya,
4: dites. Poin dites, psikolog.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening.
1: Oh, di screening.
2: Okay. Sudah memang, masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cua. Gua tadi
4: gua aja deh, gua kan nanya.
1: Coba dari Pio Pikachu coba.
3: Pio Pikachu.
1: Iya.
3: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin.
1: Iya. Boleh. POV emak cua coba.
4: Ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert. Mm-hmm. Dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age, dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar. Tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni. Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu, "Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat Adik." Gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini, "Aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak Adik kan." Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia.
3: Karena obat ya.
4: Kak, supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gua di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gua gitu kan.
4: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
1: Masalah kayak banyak nonton aja kalau kalau begini ya. Iya,
3: aja
1: banyak nonton ya.
4: Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Kan.
4: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk di, tidak berani melakukan
4: malu lah,
2: takut ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya, gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah. Enggak kemana-mana.
4: Hibernasi.
1: Jangan
0: ngapa-ngapain
1: ya.
0: Bener ya Mas. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
0: Wih,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan atas.
3: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys,
2: jangan lupa tuh. Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gitar.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
2: Kasih. Pastinya ini pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Indah ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Ayo, semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya bener.
2: Hubungin doang.
3: Iya, aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya, Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker tuh.
2: Iya. 2022.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV YOLO dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
1: lagi? Ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan, tapi karena sekarang di video lirik dan kata-katanya, kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang ya. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya, setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
4: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Tetap
2: benang merahnya. Tungguin aja.
1: Nice. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari, banyaknya ngasih banyak nih. Matt Ultah nih katanya, kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Wih, Batu Sangkar. Oke. Gimana sampai lagi ini?
0: Udah, aman ya. Oke, terakhir ya, mungkin dari Kotak pengin.
3: Oh, gak bisa terakhir.
2: Jangan dong, kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh ya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan digituin. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang disampaikan
1: gak? Dengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, bener.
1: Makanya. Iya.
3: Ibu-ibu tahu tidak.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja. Toto udah gak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
2: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yo,
2: dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video berikut kita. Thank you.
0: Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
3: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi nggak mau bahas soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Yes.
0: Video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Ellen.
0: Kita pamit.
1: Dan juga.
0: Dan Kotak.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Edi dan juga Elan.
0: Yo, dan lu tahu yang spesial apa malam hari ini, Dit?
1: Apa tuh?
0: Tadi kan kita habis interview kotak ya.
1: Nah.
0: Abis itu Mickey copot.
1: Saking semangatnya, bro.
0: Iya, parah.
1: Saking semangatnya.
0: Ini gimana nih gue sekarang begini nih?
1: Pegang aja terus.
0: Mic 2 boleh. Oke.
1: Okay. Yang 3 nyalain dong.
0: Nah. Gini kan enak nih.
1: Oke, okay. Dah lu satunya megang tetap.
0: Fungsi. Oh iya.
1: Ye. Alright.
0: Jadi dari interview tadi kita bener. Tahu bahwa ternyata band Kotak tuh luar biasa apa ya? Energinya gokil sih.
1: Bener sih. Maksud gue kayak ya itu kan maksudnya kita udah dengerin Kotak dari
0: SD gue dengerin.
1: Berapa puluh tahun lalu
0: iye.
1: Ya? Zamannya awalnya tuh Beraksi.
0: Iye.
1: Yang paling gokil Beraksi kan.
0: Terus Tenangan dari Langit. Mm-mm. Tenangan dari Langit tuh film ini bukan sih? Garuda Dadaku bukan?
1: Iya,
0: apa Tenangan dari Langit ada film ya?
1: Kayaknya ada juga deh.
0: Ada juga. Oh.
1: Terus pelan-pelan saja masih cinta. Saja.
0: Nah, itu ngepop tuh. Itu ngepop banget tuh di situ.
1: Ballad-ballad itu
0: parah,
1: tuh pelan-pelan saja
0: parah.
1: Tuh, tapi iconic tetap.
0: Iconic kotak. Parah. Gokil, kotak. Keren abang-abang dan juga kakak-kakak kotak.
1: Asik.
0: Tadi langsung tadi misalnya ke Gambir.
1: Ya, langsung. Kereta jam berapa? 8:30.
0: Iya.
1: Mepet.
0: Itu bakal mesen Gojek gitu mah. Bakal mesen Gojek doang ke sono.
1: Mepet
0: banget coy, mepet banget. Betul. Dan di malam hari ini teman produksi yes. Jaga malam barengan sama Elan dan Edit.
1: Yo,
0: malam dan kamu juga sampai nanti jam 12 malam.
1: Yo, seperti biasa kita bakal seru-seruan teman produksi, kita bakal ngebahas sesuatu katanya lu punya ini, apa konspirasi lan katanya.
0: Pastinya ada dong konspirasi-konspirasi keren.
1: Asik. Koker. Konspirasi keren.
0: Konspirasi indie.
1: Aik.
0: Apa?
1: Takut.
0: Iya.
1: Gue gak ngerti sih.
0: Oh,
1: cuma kayak takut aja.
0: Gue nyamuk. Gue mencurigakan.
1: Gue gak tau arahnya kemana sih sebenarnya sih. Jadi kayak sebenarnya pengen jemput cuma takut itu yang dimaksud. Jadi kayak
0: apa-apa.
1: Yaudah gak usah deh ya.
0: Nanti kalau misalkan BTW kemarin kita sempat dikirimin martabak sama Ifah. Thank you.
1: Oh iya bener.
0: Minggu lalu
1: hari.
0: Martabaknya enak banget coy.
1: Hari apa itu?
0: Baru
1: belum ada nih.
0: Belum ada. Ini apa wedang apa terakhir mintanya?
1: Ketan susu
0: belum ada tuh.
1: Tansu.
0: Abis itu dia gak pernah join lagi Uza. Ini gara-gara lu dah. Kayak gara-gara lu minta ketan susu dah.
1: Ada
0: aman banget. Enak. Takutnya trauma aja dia.
1: Iya bener.
0: Takutnya trauma. Ya, semua berdua kita bakal nemenin lo di malam hari ini. Jadi buat lo yang mau join langsung aja merapat ke WhatsApp di mana, Dit?
1: 0811 800 105.

0: 102 Jakarta, teman terbaik kamu, you say dari Loren.
1: Yay! Masih bareng sama kita berdua sampai lewat di jam malam.
0: Lo ngomong apa sih? Lo ngomong apa sih cepet banget?
1: Gak apa-apa bro, sekarang kan dunia serba cepat bro.
0: Ah bener, di dunia yang serba cepat. Terlalu iklan.
1: Terlalu iklan ya. Terlalu iklan, terlalu spot mas.
0: Terlalu spot.
1: Bener.
0: Spot apa yang enak?
1: Hah?
0: Spot apa yang enak?
1: Bean spot.
0: Bean spot enak. Tapi spot yang lain, gue yakin Oza tahu nih spot apa, Za? Yang enak, Za, menurut lu, Za?
2: Hah?
0: Spot yang enak menurut lu spot apa, cuy?
2: Spot yang paling enak adalah Spotcast.
0: Oh, Spotcast. Kalau gue sih spot yang paling enak adalah GI Grand Indonesia. Oh. Itu menurut gue paling enak tuh.
1: Okay.
0: Spot.
1: Gak ngerti maksudnya.
2: Gue gak paham.
0: Iya. Lu
1: emang ada apa di GI?
0: Karena spesial nih deh. Cuma buat hari ini Grand Indonesia.
1: Gak ada.
0: Ayo iklan bitlun masuk lah.
1: Gak usah.
0: Boleh kan? Bisa, Oza bisa bikin iklan-iklan mah.
1: Bisa.
0: Bisa kan?
1: Bisa. Karena iklannya buat kita aja kan. Masuknya ke kita. Endorse satunya ya.
0: Ya paling biaya produksi aja lah.
1: Aduh
0: Oza ya. Aman lah ya.
1: Bener.
2: Kita ini mau bahas apa?
0: Oh iya, jangan malu-maluin dong.
1: Oh iya, sorry.
0: Ini sebelah Kapten Eda.
1: Gak usah dibanding-bandingin
0: banget. Tapi malam-malam nih cuy, menurut lo paling enak makan apa cuy? Kemek nah, apa kemek?
1: Makan
0: paling enak
1: apa? Malam berat.
0: Makan ngemil dulu deh.
1: Ngemil dulu. Ngemil gorengan sabi sih. Kalau gue gorengan enak sih.
2: Kalau main gorengan itu lebih detail gitu.
1: Spesifik.
2: Tahu, combro.
0: Bawan, kalau gue bawan.
2: Bawan.
1: Gue gorengan tahu banget lagi.
2: Tahu
0: juga lagi. Enak.
2: Gue kemarin dari Bandung ya. Serius ini enak.
0: Tahu.
2: Tapi ininya adonannya bakwan. Tahu bakwan. Itu enak banget.
0: Tahu bakwan.
2: Tahu bakwan.
1: Jadi tapi gimana maksudnya?
0: Aneh banget.
2: Kan mas dimasukin di gorengan tuh. Itu adonannya adonan bakwan.
1: Oh berarti kayak bukan tahu isi tapi?
2: Bukan. Tahu bakwan.
0: Tahu apaan sih?
2: Tahu yang kotak itu loh.
0: Yang
2: bukan isi bukan benar-benar.
0: Itu oleh-oleh bukan? Apa makanan ke sana?
2: Di gorengan sana, di abang-abang gorengan di Bandung.
1: Oh iya.
0: Wow. Kita coba ya.
2: Coba.
0: Masih ada sih. Berapa terakhir? Ayo. Gas.
1: Yolo. Travel bisa lah.
0: Transpaster mulai nih.
1: Di daerah kan ada.
0: Cipaganti.
2: Ya kan bisa. Gue setengah jam. Balik lagi setengah jam.
1: Ya bisa.
0: Kalau enggak ya malam. Lu kan besok kesini lagi nih. Sekalian aja gawe lagi. Bisa tuh.
2: Lu langsung di RRI Bandung.
1: Boleh.
0: Dari cabang ya. Ini juga gak pusat-pusat amat kok.
1: Sih.
0: Ini juga gak pusat-pusat amat.
1: Bener
2: tapi
1: sih.
2: Enak sih gorengan.
0: Gorengan asik ya. Kalau lu apa? Lu kemarin minta ke Bahrum apa ya?
2: Enggak, kalau gue tuh kalau malam-malam cemilan jujur ya, Wak.
1: Yeah.
2: Enak tuh keripik singkong abang-abang.
1: Oh, iya, yes,
2: bukan yang di bukan yang di Indomaret gitu, bukan.
0: Asin-asin gitu ya.
2: Yang ada bumbu putih-putihnya.
0: Itu lu doyan tuh.
2: Enak gue itu, Wak.
0: Kenapa emang?
2: Enggak tahu
0: gue. Gue pernah nyoba lagi.
2: Malam-malam suka cemil itu sama apa? Kerupuk yang ada cabe-cabenya itu apa namanya? Ada yang putih, yang panjang ada cabai-cabainya. Dijual di
1: kerupuk ada cabai-cabai.
0: Kerupuk ada cabai-cabai.
2: Gue lupa nama kerupuknya ada.
0: Ada.
1: Merah gitu. Maksudnya
2: selondor ya? Selendor.
0: Selondor.
2: Selondok.
1: Selendor, selender.
2: Selondok serius coba.
0: Selondok. Iya,
2: selondok. Itu enak.
0: Selondok. Entar dulu tangan gue lagi
1: mau. Sorry.
2: Selondok itu enak.
0: Oh, iya.
2: Selondok. Sama tahu gejrot sih gue kalau malam.
1: Enak sih.
0: Lu jajan di mana sih, Pak? Tahu gejrot malam-malam.
2: Tahu Lumbu, Pak, jembatan 6.
0: Rawlumbu, Zak kita ikut pulang.
2: Ada tukang apa? Tukang tahu gejrot, tanya Ivon kalau gak percaya.
0: Oh itu, iya? Itu malam-malam memang.
2: Malam-malam.
1: Tapi emang rame, di situ emang rame.
2: Rame, Wak. Itu tukang tahu gejrotnya rajin sholat.
1: Masya Allah.
2: Kenapa? Laris.
0: Makanya laris.
2: Rajin sholat.
0: Oh, bener.
2: Terus enak juga tahu gejrotnya, mau dibawa ke rumah atau makan di situ tetap enak.
0: Sabi tuh. Bisa coba sih. Kali ya, Rawlumbu ya?
1: Bisa.
0: Coba tuh, Rawlumbu tuh.
2: Jangan macem-macem loh. Rawlumbu itu artisnya ada Pevita Pierce.
0: Pevita Pierce.
2: Pasal-pasal Rawlumbu gue bocorin aja nih.
1: Iya.
2: Gita Sinaga Jembatan 7.
0: Oh, Gita Sinaga?
2: Awe Stand Up Jembatan
0: 7. Asik.
2: Banyak
0: sih. Roshid Pondok Ungu. Roshid Pondok Ungu.
1: Siapa dia?
0: Ocit.
1: Mahasiswa ya?
0: Artis Pro 2.
1: Artis Pro 2.
0: Mahasiswa gaji UMR.
1: Itu dia udah mulai susah masuk ya, udah mulai
0: banyak job. Dia minta kayak gue siaran dikit aja.
1: Iya.
2: Aduh. Dia udah, Kak, bisa enggak lu siaran weekend? Gila dia.
0: Betul. Tolong di framing.
2: Gila.
0: Betul di fit. banget ya di video.
1: Terlalu framing.
0: Terlalu framing. Terlalu framing. Yeah. Okay. Itu tuh artis-artis Bekasi juga tuh. Yeah.
2: Okay. Tapi balik lagi ke cemilan.
1: Oh iya. Yeah.
2: Gue tadi
1: tau gejrot.
2: Apa namanya tau gejrot sama keripik. Apa itu
1: keripik singkong.
2: Singkong ya.
1: Apa? Sripping ya?
0: Selondrok, sondok.
2: Ada selondok, selondok itu ada.
1: Iya, iya, iya. Pernah denger gue, pernah denger.
2: Kayak kerupuk tapi ada kayak merah-merah cabai gitu.
1: Oh, oh iya. Cabainya maksudnya selondok. Cabai kayak cabai bubuk gitu atau?
2: Enggak, di dalam itu, di dalam
1: kerupuk
2: itu.
1: Oh, nempel oh, gitu. Di dalam kerupuk. Maksudnya yeah. Kayak nyampur ke adonannya gitu.
2: Itu selondok.
0: Oh. Selondok, iya benar. Itu lu biasa beli di mana tuh, cuy? Kalau selondok
2: banyak kalau di pinggir-pinggir jalan gitu. Tapi kalau malam emang sate Padang sih, Wak. Kalau
1: iya sih. Oh,
0: itu the best
1: iya
2: sih. Ada sih di sini sate Padang boleh kali.
0: Ada di belakang nih. Belakang-belakang ada enggak tuh biasa? Resna, panggil Resna deh.
2: Resna udah tidur.
1: Iya, yeah.
2: Udah tidur. Resna. Nah, iya betul itu selondok.
1: Oh, ini nih.
0: Iya. Yeah. Selondok. Oh, iya yeah, iya. Yeah.
2: Jadi makan apa tadi?
0: Selondok.
2: Sate Padang pakai selondok itu.
1: Oh, sabi sih.
0: Kuahnya sabi sih. Iya sih, enak tuh.
1: Tapi kan biasanya ini kerupuk rambak.
0: Rambak juga enak rambak. Tuh.
2: Rambak ya.
0: Rambak
1: iya, yang kulit.
0: Rambak kan
2: berantem tuh ya.
0: Jambak. Bukan itu jambak.
1: Jambak.
0: Jambak. Rambak tuh kulit kan.
1: Iya kulit kulit.
0: Iya kan. Tapi, terus sekarang kan kadang ada yang kasih bumbu rasa gitu kan.
1: Iya. Yeah. Iya itu
0: enak. Yeah. Kadang tuh enak tuh.
2: Cocok yeah. Sama sate Padang tuh.
1: Itu cocok.
0: Nasi
1: itu
0: bebek cocok. Lu doyan nggak nasi bebek?
2: Wah nasi bebek, gue doyan.
0: Doyan ya.
2: Bebeknya apa dulu nih cowok cewek?
0: Cewek cewek.
2: Enggak ini serius, ini fun factnya ya. Bebek itu kalau cewek itu agak keras.
0: Oh iya, emang bisa.
2: Iya. Dagingnya agak keras.
0: Jadi dibanding yang empuk cewek?
2: Sama enggak yang cowok.
0: Oh yang cowok.
2: Kenapa dia empuk? Karena rajin bekerja.
1: Cowok
2: bro.
1: Iya benar-benar. Benar. Tapi tahu enggak sih? Lu pernah lihat kan maksudnya kayak ada kawanan bebek yang digiring gitu?
0: Iya. Yeah.
2: Giring nih, jing. Aku dekat denganku. Dia kamu. Ya, digituin dong.
0: Iya, benar-benar. Tapi
2: jadi enggak lucu kan apa?
0: Benar-benar.
1: Kepanjangan nih. Iya. Ada kalau di apa sih bahasanya di giring. Iya, digiring.
0: Iya, digiring benar.
1: Digiring kan?
0: Angon.
1: Angon. Itu yang paling belakang pasti jantan.
0: Kenapa emang?
2: Nah ini.
1: Iya.
2: Ini ada fun fact-nya.
1: Itu kenapa tuh? Ini benar. Jadi kayak ada kawanan bebek kan di angon gitu kan?
0: Iya di angon.
1: Banyak kan tuh kan? Nah itu ada formasinya tuh.
0: 4-3-3?
1: Enggak.
2: 3-4-3?
0: White.
2: PS kali apa? Coba nanti bakal ada lomba PS.
1: Oh benar. Benar.
2: Boleh orang luar nggak sih boleh?
0: Boleh.
2: Diajak.
0: Masih internal doang.
1: Iya.
2: Umum.
0: Terbuka umum.
1: Umum.
0: Benar. RR nanti ada lomba PS lawannya edit.
1: Benar. Ini gue selesaiin dulu.
0: Iya.
1: Bebek. Ah udah kalau cuci.
2: Ah itu lucunya tuh. Udah dong lagu dong.
0: Oh, iya.
2: Ini kayak lama kali. Satu lagi. Jadi hook langsung lagu gitu.
1: Oh, iya,
0: lagu dulu.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Yo, masih bersama sama Edit dan juga Elon.
1: Betul, di malam hari ini teman Pro 2, menurut lo kira-kira apa makanan yang asik dimakan malam hari ini?
2: Benar, kalau yang anget-anget, bakso sabi sih.
1: Bakso enak tuh.
2: Bakso sabi sih.
1: Bakso atau apa sih kalau malam? Bakso masih ada yang buka kalau bakso ya?
2: Beberapa ada sih.
1: Beberapa
2: mungkin nggak sebanyak itu. Kalau gue, menurut gue ya. Salah satu makanan yang salah satu makanan yang enak dimakan malam sebenarnya adalah mie ayam sih menurut gue ya.
1: Mie ayam.
2: Cuman kalau di sini ya bedanya kan pagi-pagi ya.
1: Iya
2: kan?
1: Atau makan siang biasanya.
2: Makan siang.
1: Yeah.
2: Tapi gue ketika di Purwokerto, gue kemana sempat pulang kan. Terus gue malam-malam pengen makan, bingung makan apa gue kan.
1: Oke.
2: Okay. Terus kayak, oh ya gue ingat ada mie ayam yang bukanya malam.
1: Oh,
2: dan itu enak. Maksudnya tipikal mie ayam yang agak clean gitu loh, paham
1: nggak sih? Iya.
2: Yang sedikit clean, nggak yang pekat banget si kuahnya gitu kan. Mm-hmm. Jadi kayak enak, seger.
1: Iya sih. Sebenarnya enak juga tuh. Kalau di gue nggak tahu ya, di PWT dulu masih ada makanan-makanan kayak mie ongklok gitu dari Wonosobo. Itu malam ada nggak ya?
2: Gak ada, kalau ongklok kayaknya di Broker tuh gak ada deh.
1: Ada beberapa, gue pernah lihat beberapa, tapi emang dikit banget.
2: Gue gak pernah lihat lagi.
1: Jadi teman berdua buat lo yang gak tau, mie ongklok tuh Kebumen.
2: Wonosobo.
1: Jadi kuahnya tuh kental.
2: Kental. Dia kayak kuah kari gitu gak sih? Tapi bukan kari, maksudnya kayak tekstur.
1: Lebih ke bubur tuh. Lu sumpah, lu liat bumbu mie ongklok tuh kayak bubur sum-sum.
2: Emang kental banget.
1: Kental banget, cuy.
2: Kental banget.
1: Emang kental banget.
2: Iya, kental.
1: Kental banget gitu loh. Maksud gue kayak, kok bisa itu jadi bumbu mie gitu loh.
2: Iya,
1: ya bingung gue.
2: Bener-bener, itu mie ongklok.
1: Iya, itu khasnya. Lu kalau ke Dieng atau ke Wonosobo, lu cobain.
2: Masih ada, deh. Banyak tuh. Mm-mm, yang jual banyak.
1: Mie ongklok. Atau mie kocok ya kalau di Bandung tuh.
2: Bener.
1: Togenya banyak.
2: Bener.
1: Tapi gue gak, ya enak sih sayurnya banyak. Tapi lu suka toge? Lu suka toge gak sih? Toge. Toge, lu suka toge?
2: Tau suka dong yang toge mah.
1: Iya kan yang ada toginya lu suka?
2: Iya, yang togi suka.
1: Iya, suka.
2: Ya iyalah yang togi suka.
1: Bener, biasanya bener. Lu nemu di mana kalau
2: yang togi?
1: Iya, yang makanan yang banyak togenya lu makan. Oh, di bawah.
2: Iya.
1: Togi emang di bawah. Oh, ini apa yang namanya ketoprak.
2: Ketoprak.
1: Itu banyak tuh toginya
2: itu
1: tuh.
2: Itu banyak togi semua di situ.
1: Iya.
2: Enak toginya.
1: Enak. Kalau di Bekasi di mana sih biasanya lu nemunya?
2: Togi ya?
1: Iya.
2: Banyak sih.
1: Banyak ya?
2: Dekat-dekat mall lah.
1: Oh, dekat mall.
2: Iya, toge goreng kan?
1: Iya. Makanan Bogor kalau toge goreng.
2: Iya, biasanya orang-orang baru menikah tuh, istrinya, "Mas, beliin toge goreng dong."
1: Oh iya, benar.
2: Oke. Itu dekat-dekat mall.
1: Oh, toge-nya. Kalau di RRI ada juga, Za? Di selain di bawah, di RRI di lantai-lantai atas gitu.
2: Enggak ada.
1: Iya,
2: reset nongkrongnya di bawah.
1: Nongkrongnya di bawah. Nongkrongnya
2: di bawah.
1: Mangkalnya di bawah.
2: Iya.
1: Ketoprak.
2: Mana mungkin tukang ketoprak mangkal di atas.
1: Masa tuh gerobak masuk ini, masuk lift?
2: Masuk lift,
1: gak mungkin.
2: Iya benar.
1: Toge, iya sih.
2: Ini di belakang nih, di apa itu? Kafe apa kita?
1: Nako.
2: Iya, Kopi Nako juga ada menu togenya gak sih?
1: Gak ada.
2: Tahu bulat ada.
1: Tahu bulat ada.
2: Kalau toge ya?
1: Toge gak ada.
2: Oh, di Nako gak ada.
1: Gak ada. Karena biasanya lebih banyak apa cowok di situ. Jadi cowok gak terlalu suka makan toge di situ.
2: Oh.
1: Gen Z soalnya.
2: Oh, Gen Z. Yang gue tau yang enak sih di daerah Mangga Besar ya.
1: Mangga besar Gak banyak.
3: Toge goreng tuh.
1: Harmoni juga banyak tuh Harmoni.
3: Oh iya,
1: Harmoni iya. Dekat-dekat Vertu tau enggak lo?
3: Enggak. Oh lu sering makan toge di situ?
1: Sering gua di situ.
2: Oh iya.
1: Seger wa.
2: Togenya.
1: Iya, toge
2: segar. Sayur
1: segar. Sedep, selebat.
2: Sedep. Duh, aduh, kenapa ya, gitu?
3: Itu bagus untuk laki-laki.
1: Iya benar. Ya,
3: untuk stamina kan. Untuk suburan.
1: Kesuburan. Suburan, stamina. Jadi buat Beckham Putra tuh.
3: Iya benar tuh. Buat Beckham Putra kemarin tuh si Michael Batcher.
1: Michael Batcher.
3: Enggak subur kan soalnya enggak nyetak gol.
1: Iya.
3: Kalau mau nyetak gol makan
1: toge. Iya. Jadi Beckham gue saranin cari toge lah sekarang.
2: Benar.
3: Ya. Striker Persija juga belum nyetak gol itu.
1: Saya
3: kurang makan toge. Gustavo itu loh.
2: Iya.
1: Oh iya benar.
2: Lemes banget ya kayaknya, lemes banget. Iya.
3: Kasih tahu apa yang toge-toge sama si itu?
2: Iya,
3: Gustavo.
1: Tapi lebih enak toge yang gede apa toge yang kecil sih?
3: Gue belum pernah toge yang kecil ya, lu pernah gak makan toge
2: yang kecil? Gue yang ngepas aja sih.
1: Ukurannya
2: rata-rata aja.
1: Paham.
2: Iya.
3: Soalnya kalau ditumis ya, toge itu enaknya gede. Kalau yang kecil-kecil
2: kerasa.
1: Oh
2: iya bener-bener, kan maksudnya kalau ditumis kan juga menciut dia kan. Kena panas menciut kan.
3: Iya enaknya gede lah berasa.
2: Iya bener-bener.
1: Iya.
2: Jadi pas dingin itu masih enak gitu loh. Iya kan.
3: Toge itu enak lah.
1: Iya, terutama
3: toge es teh manis.
1: Iya,
2: benar.
1: Tapi lu tahu makanan yang toge brutal gitu enggak sih yang sampai tumpah-tumpah gitu loh saking banyaknya?
2: Ada.
3: Corok lah kalau gua enggak suka.
1: Enggak suka ya.
3: Sukanya yang pas-pas aja lah gitu. Oh. Togenya jangan yang apa yang kayak tadi lu brutal
1: gitu.
2: Sampai tumpah-tumpah.
3: Corok, kayak masakan India kayaknya.
1: Iya, gua pernah lihat di kontennya Tanboy Kun soalnya
2: jadi togenya
1: brutal banget.
2: Iya, dia kan emang request.
1: Iya, benar.
3: Gua enggak sih kalau sampai
1: gumo
2: enak
3: apa perut apa sampai tumpah-tumpah gitu.
1: Iya.
3: Makanan toge gumo
1: bener, kurang asik ya.
3: Iya,
2: kurang balance.
3: Iya, balance aja lah.
1: Iya,
3: bener. Tumpah-tumpah gitu.
1: Iya, jorok ya.
2: Iya, bener.
1: Iya, bener.
3: Jadi manfaat toge itu ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, bener.
3: Lagi buat cowok, buat striker timnas Indonesia juga diwajibin lah.
2: Iya, biar gacor ya.
3: Iya, biar nyetak gol kan subur.
2: Iya, subur. Gacor bro.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Ed Sheeran dengan Perfect.
1: I found love.
0: Karena kamu perfect malam hari ini, teman Pro 2.
1: Asik.
0: Ya, kenapa gitu? Itu namanya gombalan ke pendengar.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi kayak biar kayak aw gitu. Tahu lah begitu.
1: Iya, Bang.
0: Iya, Bang. Mantap banget coy malam ini, coy. Lu makan apa, coy?
1: Jadi pertama-tama
0: ramah radio tuh. Percakapannya ramah radio tuh.
1: Ramah banget.
0: Gua udah 2 malam coy kagak pulang coy.
1: Tapi kadang gua heran ya, maksudnya sama apa orang yang ngomong secara natural itu nyeret gitu.
0: Ada lagi yang begitu.
1: Ada kan?
0: Ada, gua percaya itu ada. Iya. Kan?
1: Kayak ya udah ngomong-ngomong biasa tapi kayak nyeret aja gitu.
0: Mungkin iya sih, iya ada, dan biasa mukanya ngantuk ya ngomong gitu. Lo tau kan, iya kan? Biasanya template mukanya ngantuk
1: lagi,
0: tuh.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Iya lagi.
0: Ada orang-orang kayak gitu coy.
1: Ada. Tipikalnya ngomong yang agak nyeret tuh ada tuh.
0: Real, itu real. Gue penasaran itu ada kondisi medis gak ya? Untuk hal itu ya?
1: Tahu tuh.
0: Gue penasaran deh.
1: Kita langsung tanyakan aja kepada dokter.
0: Dokter Boyka ya, coba dokter Boyka.
1: Gila
0: ada,
1: dokter.
0: Ada ini gak kondisi terkait orang beler yang ngomongnya nyeret gitu?
2: Maksud lu gimana?
0: Bener begitu.
2: Bibim kali ya gue. Ini karena gue sih slang sih ya, masih aman aja.
0: Kenapa
2: slang
0: lo kawin, Bim? Ya
1: pertama-tama
0: itu salah satu klip legend tuh.
1: Bener.
0: Iya. Yeah.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalkan kita buka di Instagram nih, kan udah pada nyaut nih di IG nih. Katanya mulai ajaib-ajaib nih orang-orang nih komennya. Dari Novilasari _.
1: Kenapa ya katanya?
0: Enggak, gue cuma buka IG-nya aja.
1: Enggak usah, gak usah dibuka-buka.
0: Sorry.
1: IG orang gak usah dibuka-buka.
0: Ada dari Last Project nih.
1: Kenapa tuh?
0: Katanya ngemil malam-malam yang asik nih. Karbu Ninja katanya.
1: Bagus.
0: Oh, ada dari Ifah nih katanya tipker. Tipis keker ya katanya. Tipker apa, Wak? Tipker apa singkatannya?
2: Wah, itu bukan di zaman gua.
0: Oh, bukan.
2: No comment ya.
0: No comment. Itu sih derita masa bodoh. Tipker.
2: Ya, cemil ini ada juga nih.
0: Apa tuh?
2: Yang di WhatsApp Dewi.
0: Dewi bilang apa tuh?
2: Dewi ada di Tangsel.
0: Asik.
2: Katanya cemilan malam-malam iPhone 18 ya.
0: Wah, jangan ngemil itu mah. Itu mah bukan cemilan, makan berat itu.
1: Mungkin menurut dia cemilan, Bro.
2: Iya.
0: 18 sudah keluar belum sih?
1: Udah keluar.
2: Udah bentar lagi.
0: Oh iya.
2: Lu mau beli, cuy? Bulan apa ini? Ini bulan apa ya?
0: Agustus.
2: Agustus, habis Agustus?
0: September.
2: Habis September?
0: Oktober.
2: Habis Oktober?
0: November.
1: Pinter.
0: Pinter.
2: Katanya bulan-bulan Oktober mau keluar.
1: Cepet
0: juga ya,
2: padahal. Nah, ini ada harganya nih.
1: Oh, berapa ya, Bro?
0: Berapa cuy?
2: 18 basic itu 14 juta, 256.
0: Oke.
2: 18 Pro, 256 itu 19 juta. 18 Pro Max 29 juta.
1: Jauh tuh.
2: Beda 10 juta ya.
1: Jauh tuh.
0: Iya. Yeah. Tapi update-nya apa cuy yang di 18 ini dibandingin 17?
2: Warna aja sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Warna sama harga juga update, Bro.
0: Iya dong. Dynamic Island-nya mengecil katanya. Mengecil. Sama aja.
1: Erosi apa gimana tuh?
0: Bukan. Gerus.
2: Kalau gue harus beliin ini ya 18 Pro ya buat radio gue ya.
0: Wih, radio lu. Bukan yang ini kan tapi. Radio yang lu mana, Zak?
2: Ya Pro 2 dong.
0: Oh iya. Pro 2 Bandung kan?
2: Enggak dong.
0: Enggak. Palangkaraya.
2: Jadi biarkan sehari-hari kan kita kalau foto sama artis MLC kan pakai 19 Pro.
0: Oh benar.
2: Jadi kita pakai 18 Pro aja.
1: Oh, kita kan masih mencoba gitu ya.
2: Iya, kalau 19 Pro kan terlalu bagus loh. Kita udah pakai 19 Pro duluan.
1: Benar. Jadi kayak terlalu apa?
2: Jangan terlalu canggih lah. Oh ini nih ngomong-ngomong nyeret kayak gini.
0: Iya benar.
2: Kurang makan
0: sih. Ah, iya,
1: oh iya benar.
0: Kurmak ya kurang kurmak makan ya.
1: Bukan.
2: Jadi kalau kamu teman Pro 2, kalau bahasanya udah mulai itu biasanya ada banyak faktor.
0: Oke.
2: Okay. Faktornya belum makan lapar.
0: Oke. Okay. Kedua.
2: Ngantuk.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, bisa. Yang ketiga.
2: Ini gaji tanggal 10.
1: Kan hari ini 10.
2: Hari ini.
0: Iya. Udah cair dong harusnya
1: cair dong.
2: Terakhir Ya gitu, karena kan efeknya kalau belum ngajian pasti ngantuk.
1: Iya, nggak semangat. Yang ya kan, semangat yo.
2: Makan itu aja paling mie instan.
1: Mie instan,
2: nasi telur.
1: Nasi telur.
2: Kasih itu kecap yang banyak.
1: Makanan penyiar Pro 2 tuh nasi telur. Nasi telur yoyo tuh di bawah. Ah itu bisa jadi rekomendasi kuliner malam lo teman Pro 2. Yeah, kalau lo bingung mau kemana, lo ke Pro 2 makan nasi telur
2: tuh. Ya kalau males di rumah tinggal goreng telur kan.
1: Iya yeah,
2: benar. Nasi kasih kecap manis yang banyak.
1: Tapi kan beda kalau Mus yang bikin cuy. Kang Mus yang bikin kan beda rasanya.
2: Kan kayak sekarang masih Yoyo bukan Kang.
1: Oh iya, masih bener. Yoyo. Iya. Kalau Yoyo yang bikin beda cuy rasanya.
2: Kang Mus masih di kampung.
1: Oh. Yoyo di padi.
2: Yoyo di padi. Benar Yoyo di padi.
1: Iya iya sih benar. Benar kan nama Piyu Fadli.
2: Iya benar.
1: Gitu. Nah, lu bisa nih main ke RRI, lu pesen nasi telurnya tuh enak tuh.
2: Tapi kalau malam-malam sih memang selain makanan ya, yang paling enak tuh ngopi.
1: Ngopi.
2: Ngopi bisa.
1: File.
2: Tapi jangan di bangku ngopinya.
1: Kenapa tuh?
2: Susah.
1: Tumpah.
2: Ngopi di bangku gimana?
1: Iya benar.
2: Berat yang mangku.
1: Oh iya benar. Iya, gue baru ngeh lagi.
2: Bener. Lama kan lu mikir.
1: Iya, iya.
2: Lapar lu.
1: Enggak, ketutupan inian lu. No. Apa? Mic lu bunyi-bunyi deh.
2: Ya itu sound effect namanya.
1: Sound effect, bener.
2: Canggih.
1: SFX. Ini biar kerasa banget kita lagi di ruangan yang sama.
2: Oh iya.
1: Bunyinya kan sama dengernya gitu kan.
2: Malam-malam enak ngopi. Wedang jahe merah tuh enak tuh.
1: Oh iya.
2: Pakai telur. Ada kan yang pakai telur?
1: Oh STMJ.
2: Oh. Dikasih telur.
1: Iya. Susu, telur, madu?
2: Jamet. Tapi telurnya ayam kampung ya.
1: Oh iya benar. Iya, bisa.
2: Ayam negeri.
1: Kenapa tuh?
2: Ya enggak enak aja.
1: Oh, kurang-kurang khasiat ya katanya ya.
2: Iya, enakan yang dari kampung lah pasti.
1: Emang enggak ngaruh cuy kalau ayam negeri cuy?
2: Ayam negeri itu kan katanya banyak ininya, Wak.
1: Apa tuh?
2: Apa sih namanya? Ini serius ya?
1: Iya. Dia disclaimer dulu.
2: Banyak campurannya, maksudnya udah enggak murni. Kalau ayam kampung kan dia masih dari kampung gitu.
1: Oh, masih polos ya?
2: Polos.
1: Tapi ayam kampung di sini ini ya.
2: Kenapa ayam kampung mahal lah yo?
1: Iya karena kenapa tuh? Jauh ekspornya.
2: Itu karena memang di daging-dagingnya itu enggak pakai macam-macam, Wak.
1: Oh, okay.
2: Masih asli ya. Makanya masaknya tuh perlu skill dan individu.
1: Asik. Oh iya okay. Benar. Kalau enggak ada individunya enggak kemasak sih.
2: Iya, jadi menurut gue penyerang timnas jangan banyak makan ayam-ayam itu ya.
1: Makan ayam kampung aja, coy.
2: Iya, ayam kampung.

Sahabat Pro2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdy de Klerk, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program aduan Nabire mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on that worldwide.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kita kehilangan identitas. Mari dari

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama teman-teman Pro2, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,65%, di mana angka tersebut setara dengan 7,22 juta orang yang belum bekerja dan menunjukkan perbaikan dibandingkan kondisi pada Februari 2026. Dikutip dari Bloomberg Technos, Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS M. Edi Mahmud mengatakan TPT pada Mei 2026 turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 4,68%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenaga kerjaan nasional, di mana berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,85%, sedangkan TPT perempuan berada di level 4,32%. Sementara berdasarkan wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan pedesaan, masing-masing sebesar 5,54% dan 3,15%. Jumlah penduduk usia kerja pada Mei 2026 mencapai 220,23 juta orang atau meningkat sekitar 689 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Pada periode yang sama, jumlah pengangguran berkurang sekitar 24 ribu orang menjadi 7,22 juta orang, di mana tren penurunan TPT juga terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, TPT pada Februari 2022 berada di level 5,83%, kemudian turun menjadi 5,45% pada Februari 2023, 4,82% pada Februari 2024, dan 4,76% pada Februari 2025 hingga mencapai 4,65% pada Mei 2026.

Informasi lainnya, teman-teman, Pro2 Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras mulai mengalami kenaikan di sejumlah wilayah Indonesia. Kenaikan tersebut terpantau di 188 hari, total 514 kabupaten dan kota, di mana dikutip dari Bloomberg Technos, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam ras perlu menjadi perhatian pemerintah. Meskipun harga rata-rata nasional masih berada di bawah harga acuan pembelian atau hub konsumen, berdasarkan pemantauan BPS, harga rata-rata daging ayam ras secara nasional berada di kisaran Rp39.712 per kilogramnya atau masih di bawah hub konsumen yang ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogramnya, teman-teman Pro2. Meski demikian, BPS mengingatkan tren kenaikan harga tersebut perlu diantisipasi, di mana jika terus berlanjut, kenaikan harga di sejumlah daerah dapat mendorong harga daging ayam ras secara nasional maupun regional melalui harga acuan pasar.

Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2, wilayah pantai barat Sumatera, Bengkulu Utara, Bengkulu diguncang gempa bumi tektonik pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 00.08 lebih waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dan magnitudo 4,8 pada kedalaman 31 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,92 lintang selatan dan juga 102,36 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 64 km tenggara Enggano, Bengkulu. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, ucap Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto STMSC dalam keterangannya pada Selasa 11 Agustus 2026. Demikian info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
3: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info,

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: One more time.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. 90,1 MHz Produa FM, Nabire teman terbaik kamu. Hai gengs, udah siap belum? Nona dengan Roller Blade.

0: udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan, ikuti irama lagu.
1: Gengs, grup vokal Nona ini kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds atau Hitch Los Angeles 2026. Acara tersebut ini berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat, Sabtu 8 Agustus 2026. Festival musik tersebut digelar oleh label musik 88 Rising, dan panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional, gengs. Nah, tahun ini Nona tuh membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan juga fresh nih, teman-teman Pro 2. Sebelumnya kelompok vokal ini sukses melakukan debut di Hitch Los Angeles 2025 tahun lalu, teman-teman. Dimana kembalinya Nona ke festival tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 88 Rising. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Sas ini sebelumnya pernah tampil pada sejumlah gelaran Hitch di berbagai negara nih, teman-teman Pro 2. Nah, mereka ini membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilannya nih, teman-teman Pro 2. Iya, dari dia punya lagu Rollerblade aja kita udah dengar sudah bilang gamelan ya. Gamelan tuh musik tradisional masyarakat Jawa ya, teman-teman Pro 2. Nah, ini apa ya? Menurut Rona tuh salah satu kebanggaan ya, Ronald bangga sekarang sama Nona nih, teman-teman Pro 2. Makanya Ronald juga bilang kayaknya Nona nih tidak bakalan bertahan lama deh, bertahan lama di Indonesia gitu, karena dia akan bersinar di internasional nih, teman-teman Pro 2. Nah, unsur tanah air ini muncul ketika Nona ini menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Momen jenenge sopo ini menjadi salah satu bagian yang kemudian ramai nih dibicarakan setelah penampilan itu berlangsung. Nona juga membawakan lagu terbaru mereka, yaitu lagu Hong, untuk pertama kalinya secara langsung di atas panggung, teman-teman Pro 2. Karena basically lagu Hong ini kalau tidak salah dia baru dirilis beberapa hari yang lalu gitu, teman-teman Pro 2. Intinya lagu ini masih fresh, masih baru sekali di YouTube, teman-teman Pro 2. Bahkan untuk Indonesian versionnya aja itu baru tayang 3 hari yang lalu kok, 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Nah, dia punya lagu yang Hong ini, teman-teman Pro 2, ini untuk pertama kalinya mereka tampilkan di atas panggung secara langsung, karena basically emang masih fresh ya lagunya ya. Dan juga lagu tersebut ini menjadi penampilan yang menarik perhatian karena memang memadukan karakter Nona dengan unsur lokal Om Telolet Om yang kita kenal dengan ya Om Telolet Om gitu. Ya, siapa sih yang apa enggak kenal vibes Om Telolet gitu. Nah, dalam penampilan mereka sekitar 25 menitan nih, teman-teman Pro 2, Nona ini membawakan sejumlah lagu lama dan juga lagu baru mereka, termasuk Super Titius, Shoot, Word, Falling in Love, dan juga dua lagu baru yang belum mereka rilis, teman-teman Pro 2. Nah, ini mereka dua lagu itu bakal dijadwalkan juga akan masuk dalam album mereka yang nanti bakalan tayang, yaitu berjudul Island Girl. So, Festival Hitch ini, teman-teman Pro 2, ini menjadi bagian ruang ya bagi Nona untuk memperkenalkan identitas musik Indonesia kepada audiens internasional. Karena basically mereka tuh tidak hanya menampilkan atau tidak hanya tampil membawakan karyanya sendiri, teman-teman, tapi surprisingly mereka itu juga memasukkan elemen bahasa dan juga budaya lokal dalam pertunjukan mereka nih, teman-teman Pro 2. And selain Nona ya, musisi Indonesia lainnya yaitu Rich Brian ini juga hadir pada rangkaian festival tersebut nih, teman-teman Pro 2. Kehadiran keduanya ini memperlihatkan semakin luasnya lagi ruang bagi musisi Indonesia untuk tampil dalam festival musik berskala internasional, teman-teman. Nah, so jadi Hitch itu sendiri atau Head in the Clouds tadi yang diselenggarakan di Los Angeles 2026 ini turut menghadirkan Cat's Eye, ada XG, ada Kiki, ada Link Shot, ada Umi, ada Rich Brian, hingga bahkan ada Warren Hui, teman-teman Pro 2. Ya, proud to be Indonesian. Bangga banget ya menjadi orang Indonesia nih ya, teman-teman Pro 2. Nona udah berhasil membawakan memasukkan ya, masukkan unsur budaya dan bahasa dalam pertunjukan mereka nih, teman-teman Pro 2. Bahkan ini tadi pagi ya, tadi pagi tuh Ronald baru lihat. Ronald lihat itu bikin kaget sekali. Dia punya personilnya Nona yang namanya Esther. Dia bikin satu gerakan yang bikin seluruh penonton tuh heboh, guys. Bagaimana tidak, dia salto tapi apa ya? bukan salto, dia kayak apa namanya? Salto yang kayak salto kayak ke samping gitu, guys. Orang kalau salto kayak ke samping tuh pasti memang pakai dua tangan ya. Kalau misalnya salto ke depan itu kan ya, salto ke depan tuh pasti satu tangan juga bisa gitu. Tapi ini dia salto samping tapi cuma pakai satu tangan. Baru dia satu tangan dia pakai tangan kanan, terus dia tangan kiri dia pegang mic. Wah, saya pas nonton juga bilang, "Esther, gila sih penampilannya ya. Luar biasa gitu." Emang sih, dan juga mereka punya video klip. Jangan bertanya sudah. Soal Nona dia punya video klip. Nona ada video klip itu kalau kamu lihat di YouTube tuh memang taste-nya atau vibes-nya tuh udah memang vibes internasional sekali sih, teman-teman Pro 2. Bahkan untuk dia punya lagu yang Work. Nah, yang itu. Give me that work. Nah, itu dia punya tidak sampai 5 detik pertama kalau tidak salah. Tidak sampai dia punya 5 detik pertama itu. Ada sudah apa, mereka kasih gerakan kayang. Ya, kayang yang memang, ya saya juga lihat tablang ini kayaknya kalau saya bikin satu tulang belakang patah. Dan itu memang ya membuat mereka nih lagi disorot di mana-mana nih, teman-teman Pro 2. Dan Ronald paham kenapa mereka bisa se-viral itu atau se-booming itu nih, teman-teman Pro 2, bukan karena mereka berada di bawah naungan ATX Rising juga gitu, tapi karena mereka memiliki keunikan dan juga ada identitasnya mereka gitu, teman-teman Pro 2, yang mereka bawa gitu. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu.

Oke, itu tadi satu informasi ya teman-teman Pro 2 dari Nona yang membawa budaya Indonesia ke panggung HITC Los Angeles atau Hits Los Angeles 2026 nih teman-teman Pro 2. Kita masih stay di Spada, teman-teman Pro 2, Rono masih menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di pagi hari ini, menemani kamu semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua, yaitu di 90,1 MHz, Pro 2 FM Nabire di Spada, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

Yang 90,1 MHz Prodo FM Napire, teman terbaik kamu. Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Ya, congratulations ya Ariana Grande, di minggu ini menjadi lagu teratas di Spotify Top Songs Global nih, teman-teman Pro 2. Ya, dengan jumlah pemutaran 36.772.371 pemutaran ya.

awalnya nih teman-teman Pro 2, orang-orang tuh mengira kalau Ariana ini dia pula lagu Hedera Mechi Love Me ini dia bikin untuk dia punya mantan gitu, teman-teman Pro 2, teman-teman suami ya. Tapi recently banyak orang yang kayak sabar, bentar. Kenapa ada seorang pria yang di, kalau dalam video gambaran dalam gambaran video klipnya nih teman-teman Pro 2 itu kan menceritakan tentang laki-laki yang dia nih literally mengubur Ariana gitu, mengubur Ariana yang hidup di dalam bunker lah misalnya. Jadi Ariana ini meskipun dia dikubur oleh orang, tapi dia tetap hidup gitu teman-teman Pro 2. Nah itu kayak sebuah apa ya, biasa orang bilang ya, sebuah kiasan gitu teman-teman. Kalau misalnya ya dia ini meskipun mungkin menerima banyak kritikan, banyak hujatan gitu ya kan gengsnya, dari internet gitu, bahkan dari fansnya sendiri, ya Ariana masih tetap hidup gitu teman-teman Pro 2. Dan di video klip itu dia pakai baju berwarna kuning. Ya kita tahu baju warna kuning itu kan selalu mengisyaratkan atau mengisyaratkan kebahagiaan gitu ya kan gengsnya, sunny gitu kalau kita mau bilang gitu. Tell me why is it this way? Why is it so hate to see women endure? Is it really my fault you all gave me your heart? Nah lagu Hedera Mechi Love Me ini ternyata guys memang membahas hubungan yang rumit, tapi bukan tentang hubungan yang rumit tentang dia punya mantan suami atau dia mantan pacar dan lain sebagainya, tapi hubungan yang rumit dengan para penggemarnya dan publik itu sendiri teman-teman Pro 2. Well, sekilas ya, sekilas ini terdengar seperti lagu cinta atau putus cinta biasa gitu. Tapi liriknya ini menyimpan makna dalam tentang beban mental yang dirasakan oleh seorang public figure yang terkenal gitu teman-teman Pro 2. Ya ada part di mana tadi dia punya bridge ini teman-teman Pro 2 yang ini nih, ntar. Oke, nanti kita dengar sama-sama ya gengs ya.

Oke, jadi dia punya bridge itu, dia ada bicara soal projection ya. I felt you projection when you felt so insecure gitu. Ya, jadi kayak dia bilang sama nahan kok punya proyeksi. I felt you projection when you felt so insecure. Sama nahan kok punya proyeksi saat kau merasa kau tidak percaya diri gitu. Tapi bagaimana jika kau melihat seorang wanita yang menolong koi, dia terkena hal serupa gitu. Kayak perempuan itu juga mengalami insecurities tadi gitu, teman-teman Pro 2. Nah, ini bagian bridge ya, dia bahas bagaimana ia harus menampung ekspektasi dan juga rasa tidak aman dari orang lain nih, teman-teman Pro 2. Kita tahu bahwa memang Ariana Grande ini dia mencuri perhatian banyak orang semenjak penurunan berat badan yang drastis ya, teman-teman Pro 2, di tahun 2018. Kalau 2018 itu dari interviewnya Ariana ya, dari interviewnya sendiri tuh Ariana sendiri kan bilang, dia bilang kalau dia sudah berhenti botox itu di tahun 2018 gitu. Dan kita lihat penurunan berat badannya tuh kelihatan di tahun 2023 kan, kalau tidak salah. Nah, di tahun 2023 tuh punya berat badan tuh sudah mulai turunnya memang ekstrim gitu, teman-teman Pro 2. Sampai yang Ariana juga nih bikin video, dia upload, dia punya story ya.

gue. Jadi Ariana yang kita lihat sekarang itu adalah Ariana versi sehatnya gitu, teman-teman Pro 2. Nah, lagu ini menyoroti sisi gelap dari ikatan emosional antara idola dan juga penggemar yang terlalu menuntut. Ya, kenyataan sih. Ya, bahkan pertama-pertama Ronald ya, dia punya perubahan juga jujur sebagai Arianators ya. Arianators itu apa? Arianators itu panggilan untuk fansnya Ariana karena juga Arianators. Jujur sebagai salah satu penggemarnya sih saya sedikit bukan apa ya, saya shock gitu. Kayak aku bisa Ariana yang kemarin saya lihat se apa ya kalau kita bilangnya se flawless itu kemarin gitu. Kok sudah jadi kayak begini gitu. Nah, awalnya saya juga menjadi fans yang ya bisa sekarang tuh mereka bilang fake fans lah, mereka bilangnya kayak gitu. Tapi jujur saya kayak rasa Ariana no it's not, kayaknya aku terlalu skinny gitu. Kayak terlalu kurus ya. Tapi lambat laun saya juga berpikir kayak iya sih, kalau misalnya dia mengganti, dia punya pola hidup, dia memutuskan untuk hidup sehat, dan mungkin sekelas Ariana gitu, sekelas Ariana ya tidak mungkin dia tidak punya dokter ya, tidak punya dokter untuk konsultasi gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ya mungkin dia disarankan untuk puasa kah, atau mungkin hindari makan ini, hindari makan itu, perbaiki pola hidup ini, perbaiki pola hidup itu, dan efeknya ke berat badan yang turun ya, mungkin aja itu memang gennya dia gitu, teman-teman Pro 2, atau emang harus seperti itu dianya. Ya, jadi di lagu ini juga tuh Ariana merasa bahwa dia itu hanya bernyanyi dan juga menjadi dirinya sendiri dan bukan sengaja memancing obsesi berlebih nih, teman-teman Pro 2. Nah, Dida punya video klip terbaru, teman-teman Pro 2, yang berjudul Petal. Petal ini sekarang lagi berada di posisi kedua, gengs. Dia lagi berada di posisi kedua. Jadi di Spotify ya, Spotify Top Songs Global, ini Hey There I Met You Love Me dari Ariana Grande, dua lagu langsung menyabet posisi satu dan juga posisi kedua nih, teman-teman Pro 2. Ya. Petal itu kemarin Ronald sudah nonton, dia punya video klip musik gitu. Video klip musik, dan Ronald tidak expect kah? Maksudnya tidak expect bahwa ada kata-kata yang seharusnya, ya mungkin Ariana ini juga sudah, mungkin dia sudah gedek kali ya. Dia sudah capek mungkin dengar orang kayak komentar dia pubadan toh. Jadi di video klip itu dia berhadapan dengan tiga produser musik atau tiga orang yang bekerja di bidang musik ya. Kayak istilahnya dia punya apa nih, kalau kita mau bilang ya, produser, manajer dan lain sebagainya gitu. Kayak ada tiga orang ini yang mereka berusaha untuk merekrut Ariana. Jadi Ariana ini kayak menceritakan bahwa menjadi artis itu memang dituntut untuk kayak menjadi orang lain gitu, teman-teman Pro 2. Ngerti gak sih? Jadi kayak ketika kamu menjadi seorang penyanyi atau kamu menjadi seorang public figure atau kamu menjadi seorang artis, kamu terkadang tidak diperbolehkan untuk menjadi diri sendiri. Dan itu dijelaskan sama album Petalnya Ariana nih, teman-teman Pro 2. Nah, dia punya video klip Petal sendiri, teman-teman Ronald lihat sih, GG sih, maksudnya sampai Ariana harus membantai semua orang gitu.

So, yang Ronald juga sarankan untuk kita semua sih, apalagi untuk kita yang suka lagu-lagunya Ariana Grande ya kan, gengs ya. Satu lagu Ariana Grande menurut Ronald itu paling ikonik sepanjang sejarah nih. Sepanjang sejarah. Sepanjang karirnya Ariana Grande itu apalagi sih kalau bukan One Last Time, teman-teman Pro 2 ya, kayak who doesn't know that song gitu. Siapa yang enggak tahu dengan lagu itu, teman-teman Pro 2. Kayak itu kayak lagu yang sangat-sangat catchy dari Ariana Grande sendiri nih, teman-teman Pro 2. Dan kayaknya kalau misalnya seseorang yang tahu lagu-lagunya Ariana Grande tapi dia tidak tahu lagunya Ariana yang One Last Time, terus kayak where are you been? Kamu dari mana saja? Gitu. Ya, ya itu tadi ya teman-teman Pro 2, kita bahas tentang Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, lagu yang lagi mencapai posisi pertama Spotify Tops Global Song nih teman-teman. Top Songs Global teman-teman.

Pro 2. Oke, dan next kita kita dengar lagunya Ariana Grande yang One Last Time. Yuk, teman-teman Pro 2, supaya kamu tahu nih hype-nya kayak bagaimana ini lagu dan betapa legendnya ini lagu nih, teman-teman Pro 2. Oke, stay bareng Ronald, masih menemani kamu semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

that is

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.